Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiradio, Inspiration.
1: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesal.

dimanapun pencinta musik tanah air berada, kami berharap sekarang atau sampai kapanpun tetaplah

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

antara hidup dan mati. Takkan pernah aku kembali. Niatku sudah terpatri antara hidup dan mati. Darah keringat di batu, diikat tali kehidupan. Rasa takut dan ragu-ragu mengundang dewa kemari.

menjawab segala tekanan. Angin kencang sebagai godaan, kita harus mampu bertahan.

0: ayahnya si Mang Tis bagian ayahnya.
1: Iya,
0: bagian ayahnya. Ini pesan kopi tak opat gitu.
2: Opat. Oh, opat. Indomina sekalian.
0: Opat. Tis kopi opat tong ngatanya tong no hiji tong amisting.
1: No hiji tong digulaan, tong dikopian.
0: Jangan mau gua. Ya. Siap kan, pantau hadap terus dikoncian. Konjana mah jangan kurang sare maksudnya jadi jauh-jauhan kan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare. Nah, ngobrol sesirian dahar deui sare deui kopi udut ah geus ngeunah pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah tah harita.
1: Gara-gara naon
0: teuing lulungu nya aya dongeng nanti geura aja dongeng nya. Urang mah dongeng saya ge rada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi tuluy nginum kopi ngalebok roti tengik buatan pabrik si Bunhal cap berit di roti tunuh deui sare deui tapi kakuring ngimpi di udak-udak kunti.
1: Jalan mana
0: ayah kunti? Jalan mana ayah kunti? Jalan mana ayah kunti? Jalan mana ayah kunti?

mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Butau keneh nya eta we cap beurit keneh.

0: anak lima kabeh melu ka indungna. Nah, haro gesok ngajukan ka warung nasi si Wajabrik teh bari sanggo teh peradang gigi. Sanggo gigi teh kabeli jeung deungeun da. Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare. Rek iraha meunang duit, rek iraha beunghareunna.
1: Nya,
0: nya kopan ayeuna mah loba jelema teh kitu, lamun dulur senang dipake pamentaan. Nya kan sakalina ditulungan, heeh, lain mikir ditulungan teh ngadengeunaheun. Tuluy bolak-balik teu mikir, matak lamun balang sate mah, wih lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya, tapi sakali waktu pernah ieu nya. Kuring hiji waktu hudang isuk-isuk. Nah, dibere tiris mah komo. Pake mung, wek kan sama dia.

Nah, itu aku anehnya. Kawas jama kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera. Aduh. Rupa-rupa tak gara-gara eta. Terus ting kumaha da? Ting sanu comel, ting sanu bebeja. Nya, da berang poe isukna goreng ditewak tentara. Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di Kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare. Bari anger mumul mandi nepi ka opat poena tah sebau ajang juga bau anjing leuweung teh. Tapi saya mah mun datang tenangan.

panas. Menang udud. Ayahku tegak, kosen alam. Nah, ketika kieu pungir. Lebih ka poe ayeuna, lamun kabeneran selot. Nah, ieu panyakit ya. Teboga duit keur ngopi, teboga duit keur udud. Sok ngadadak, jadi sono. Iraha, kakodim deui. Atuh, simbut-simbut haneut, rokok gratis. Bolu haneut gratis. Nah, dibere kamar. Maksudnya lain hayang di sel, saya mah. Kakodim deui nya tah hayang udud gratis jeung boluna gitu. Mun teu aya ka bapak-bapak di Kodim, ada aliran Sunda mah geuning kada banyol teu kira-kira. Ulah janten raheut manah. Tah kitu. Roger ganti tewewel. Tah kitu ah.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: kan apa? Ada wasabi. Yang enggak ada.
1: Wasabi kan ada. Kan enggak ada di Indonesia.
2: Enggak, sandwichnya itu pakai apa yang enggak ada di Indonesia?
1: Ada kok, ada bahan yang kita enggak punya kayaknya, seingatku.
2: Apa? Kemerdekaan.
1: jadi teaser bagus. Jadi teaser. Bagus jadi teaser.
2: Enggak.
1: Wah, harusnya bilang keadilan.
2: Cocok joke itu. Apa bahan yang dipakai Amuru sampai Tinsa enggak ada.
1: Kemerdekaan tadi enggak jadi.
2: Enggak jadi.
3: Link start.
1: Kita berdua di sini ada RG Safe dan Angga, kami berdua di Link Start Subitino Hito Podcast tuh. Emang kelamaan nggak responsif gitu loh. Orang podcast tuh responsif, yang satu nanya langsung jawab, nggak ada jeda.
2: Ya kan ntar bisa diedit pak.
1: Nyusahin tuh namanya, nyusahin. Orang ya, tuh langsung sahut menyaut. Balik lagi kita berdua ada RG Chef di sini dan RG Angga. Emang kelamaan.
2: Gak, aku mikirnya Subitino itu
1: podcast tuh.
2: Ya gitu. Kita ngebut aja ya, ntar kita apa lama-lamain.
1: Boleh.
2: Jangan ngebut tuh.
1: Gak, maksudnya jangan.
2: Belum AdSense.
1: Belum monetize. Biar gak susah-susah gitu loh ngeditnya. Gak, aku ngedit tuh ngapus kekosongan. Seperti zaman di One Piece. Dihapus sama pemerintah. Jadi kalau ngomong, misalnya nanya, jadi gimana gak?
2: Ya kan mikir dulu.
1: Itu pasti gua buang gak? Nyusahin tuh namanya.
2: Ya kan mikir dulu. Daripada ntar keliru tuh, terus klarifikasi.
1: Enggak, aku juga selalu mikir. Cuman mikir tuh sambil ngomong, biar gak kosong ya, seperti ya. Zaman di One Piece 800 tahun yang lalu.
2: 1000.
1: Enggak tahu lupa sih. 800 kayaknya. Enggak tahu sih lupa. Biar ya udah.
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang karakter anime.
1: Boleh.
2: Yang ternyata memiliki bakat unik.
1: Yang ternyata berarti yang ternyata, berarti kan ternyata tuh apa sih? Ternyata
2: itu
1: Angga tuh ternyata pinter loh, kayak gitu loh ya.
2: Enggak, Cuk. Kudu ngono, Cuk. Definisi kayak ngono.
1: Iya kan?
2: Ternyata itu baru aja disadari itu.
1: Baru aja kita sadari.
2: Iya. Ya,
1: kalau pas nonton atau tidak kita duga mungkin.
2: Ya bisa.
1: Ya.
2: Bisa jadi kayak loh, dia kan kayak apa namanya? Ninja tapi ya kita ntar kita
1: kasih contoh dulu di luar playlist kita.
2: Oke. Ini dia kan apa, playboy. Ternyata setia kayak gitu.
1: Enggak, yang ada bakat aja, yang ada aja di anime Ise, yang terkenal.
2: Ise.
1: Yang di DxD.
2: Ya.
1: Oke, dia adalah
2: playboy.
1: Playboy atau mata keranjang?
2: Mata keranjang sih.
1: Itu barusan gua hapus tuh pasti tuh. Pendengar tidak akan tahu, barusan kita terdiam selama 10 detik.
2: Enggak, banyak itu, Cuk. Enggak, dia mata keranjang aja.
1: Mata keranjang. Ya. Ternyata
2: setia
1: gitu. Emang iya?
2: Enggak sih.
1: Contoh yang udah ada.
2: Enggak, aku nonton DxD cuma skip. Oh, yang ini pakaian ini.
1: Bangsat.
2: Okay. Pertempuran skip. Oh, yang begini.
1: Memang anjing. Yang lain.
2: Oke, yang lain kayak
1: Akeno.
2: Kok yang lain tetap satu universe.
1: Yang lain.
2: Kayak siap susah ini. Ya? Enggak. Kayak rata-rata kan tokoh utama itu yang drama. Genre drama yang tokoh utamanya antisosial ternyata bisa menjalankan organisasi kayak gitu.
1: Karakter ansos ternyata bisa menjalankan organisasi.
2: Iya.
1: Ayano Koji.
2: Iya, terus siapa? Yoka itu lupa kan. Yoka. Ya kan dia jalankan organisasi
1: klubnya
2: itu, klubnya.
1: Iya, iya. Klub ini ya, klub sastra ya?
2: Sastra.
1: Tapi itu kurang lah menurutku kalau itu dijadikan contoh.
2: Kurang. Makanya kita angkat topik kali ini, yaitu karakter anime.
1: Ini nih, aku punya contoh.
2: Aku mau apa? Mau masuk ke temanya maksudnya.
1: Orang yang pintar graffiti ternyata pintar gambar. Graffiti itu enggak sama. Graffiti itu
2: yang di tembok.
1: Tulisan, enggak, tulisan.
2: Tulisan.
1: Graffiti.
2: Oh,
1: tulisan
2: graffiti. Yang fontnya beda-beda kayak gitu.
1: Iya, fontnya susah dibaca.
2: Iya.
1: Ternyata pintar gambar wajah.
2: Oh. Iya, ya, ya.
1: Bagus banget.
2: Bagus banget.
1: Sayang matanya ada angkanya.
2: Itu viral ya?
1: Oh, viral ya?
2: Iya.
1: Padahal
2: sampai ada graffiti lagi, apa ya namanya? Ya graffiti itu tulisannya ya, itu
1: mural.
2: Hmm. Urus aja moralmu daripada mengurus muralku.
1: Emang ada?
2: Ada.
1: Editan kali?
2: Enggak. Dia di tembok.
1: Di kota yang sama?
2: Enggak tahu kotanya.
1: Konoha itu, Konoha. Enggak tahu.
2: Wano.
1: Oke. Makanya nah itu kan bakat terpendam tuh.
2: Ya itu bakat terpendam.
1: Kenapa sih?
2: Nah, karena itu kita bahas.
1: Ada contoh lagi nih.
2: Kamel pumel pujo. Bangkit lagi.
1: Ada contoh lagi.
2: Apa?
1: Saya kira dia calon. Kau udah ketawa anjing. Pada
2: ternyata boneka. Ku bukan boneka.
1: Bukan.
2: Ya kan calon YouTuber nomor satu kan KKI kan.
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Apa sih?
1: Saya kira dia calon. Bentar, gue lagi nyari kata-kata yang aman sebenarnya.
2: Makanya tak melesetin ke situ biar kapok.
1: Dia calon
2: calon anggota
1: disamarkan ya biar biar aman ya di PRRI misal.
2: Gak disamarkan ikut. Gak disamarkan enggak.
1: Enggak. Ternyata dia punya restoran sayap gitu loh.
2: Oh, anggota senator gitu.
1: Ternyata. Makanya kita sudah menyiapkan beberapa list.
2: Separabar.
1: Menyebabkan beberapa list
2: ya.
1: Beberapa karakter.
2: Karakter
1: yang ternyata yang
2: memiliki bakat unik.
1: Bakat unik
2: ya.
1: Bakat unik ya. Emang udah nyiapin?
2: Udah.
1: Udah ya.
2: Berapa tadi?
1: 5. Jangan 5. Terlihat kalau podcast kita tanpa persiapan. Podcast kita ini matang.
2: Matang.
1: Matang gak?
2: Saking matangnya itu bosok. Oke, yang pertama ada Gen Asagiri. Gen Asagiri ini berasal dari anime Dr. Stone. Kan teman-teman kan nonton.
1: Dr. Stone itu anime yang unik. Gua seneng banget.
2: Unik.
1: Gua setuju kalau Dr. Stone di My Anime List harusnya dapat 8,5 lebih. Harusnya.
2: Iya. Harusnya 8.
1: Harusnya. 8,5 lebih. Jangan di bawah 8,5 harusnya.
2: Lebih baik dari Jujutsu Kaisen ya?
1: Lebih baik,
2: oke.
1: Lebih baik memang.
2: Ya kan penilaian kan subjektif.
1: Ini Jujutsu Kaisen lebih baik daripada Kimetsu.
2: Oh iya ya. Enggak sih kalau aku.
1: Ya enggak apa-apa namanya juga pendapat. Iya kan. Kimetsu no Yaiba atau Dr. Stone? Kimetsu.
2: Kalau dari segi cerita Dr. Stone. Segi cerita loh ya.
1: Dari segi apa? Kalau
2: cerita.
1: Kimetsu.
2: Kalau segi cerita Dr. Stone.
1: Kalau Kimetsu?
2: Kalau Alron Kimetsu. Alron itu kayak apa ya? Kayak grafiknya terus.
1: Aku kemarin lihat di TikTok captionnya anime ini lebih baik daripada Dr. Stone, yaitu tentang seorang montir pembalap tapi di zaman dahulu.
2: Anime
1: aduh
2: ongoing mungkin.
1: ongoing kali ya. Aku lupa farmer apa gitu loh. Iya, gitu-gitulah judulnya. Jadi sama-sama zaman dahulu, zaman purba gitu ya.
2: Iya.
1: Zaman gak ada teknologi, tapi di situ ada balapan dan dia adalah seorang montir apa ya?
2: Ini mungkin Cars. Bukan.
1: Cars. Cars kan Disney.
2: Oh iya.
1: Anjing loh.
2: Apa ya? Kok enggak pernah nonton anime yang
1: ada sih di handphoneku, aku simpan di montir. TikTok. Perlu banget nih, kalau perlu banget mana nih?
2: Enggak usah.
1: Enggak usah, ya udah.
2: Oh, TikTok.
1: Dr. Stone itu anime yang gue suka banget karena premisnya bagus.
2: Iya, premisnya kuat.
1: Jadi juga. Orang modern yang berada di zaman batu, zaman besi sampai zaman logam ya, zaman
2: industri.
1: Zaman revolusi industri.
2: Revolusi industri. Itu keren banget sih.
1: Banget banget. Dan di situ ada sebuah karakter bernama
2: Gen Asagiri, dikenal sebagai karakter yang genius, pandai dalam merancang strategi dan andal dalam manipulasi orang lain. Memanfaatkan seseorang dengan menipu orang tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh Gen. Berkat kemampuan ini, Gen berhasil menyelamatkan nyawa Senku lebih dari sekali. Gen ini yang pesulap itu loh.
1: Sorry, gua makan.
2: Aku emang ngincer itu. Tidak ada yang menduga bahwa karakter genius ini memiliki kemampuan untuk meniru suara orang lain. Hal ini dibuktikan saat dirinya meniru suara Lillian Weinberg untuk meyakinkan Kekaisaran Tsukasa bahwa Amerika Serikat sudah dihidupkan sepenuhnya. Lillian Weinberg ini seorang penyanyi terkenal. Mungkin kalau sekarang itu kayak siapa itu? Adele, Gudel, terus.
1: Waktu di zaman itu ya, Lillian kan udah mati ya?
2: Ya udah mati.
1: Madonna lah.
2: Madonanya di zaman Senku sebelum zaman batu. Ternyata si Lillian ini itu keluar angkasa selamat dari pembatuan.
1: Itu unik banget sih.
2: Itu aduh unik banget sih.
1: Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi dokter Stone itu entah dari mana tiba-tiba ada ledakan dan semua orang jadi batu.
2: Iya, kayaknya di corona
1: bumi.
2: Itu.
1: Bumi.
2: Corona itu.
1: Kenapa corona?
2: Ya kan semacam virus. Semuanya kena.
1: Jadi entah.
2: Dan obatnya adalah
1: air kencing kelelawar.
2: Air kencing kelelawar. Apakah suatu
1: kebetulan? Kotoran matamu.
2: Apakah suatu kebetulan?
1: Kan itu obatnya, bukan virusnya.
2: Iya sih. Iya
1: sih. Iya kan?
2: Iya.
1: Kan kalau yang di berita virusnya dari kelelawar.
2: Iya,
1: yang di berita.
2: Yang di berita.
1: Jadi ada ledakan besar, tiba-tiba semua orang di bumi jadi batu.
2: Iya.
1: Tapi entah kenapa juga yang tidak di bumi tidak jadi batu.
2: Nah, itu radiusnya kurang mungkin.
1: Jadi orang luar angkasa ini turun ke bumi karena tidak ada komunikasi. Ya kan? Ada berapa orang ya? 4 orang, 5 orang?
2: 5.
1: 5 orang ya. Terus akhirnya ya karena ada cewek cowok, akhirnya mereka berkembang biak lah.
2: Berkembang biak
1: semakin sampai banyak. Tapi anak-anaknya ini akhirnya menjadi murni manusia purba.
2: Iya.
1: Karena mereka nggak tahu yang namanya teknologi, nggak tahu. Semua teknologi mati pada saat itu.
2: Ah.
1: Ya.
2: Entai nggak ada itu.
1: Nah, setelah sekian ribu tahun, berapa ribu tahun?
2: 3000-an.
1: 3000 tahun. Generasinya Senku yang jadi batu ini tiba-tiba hidup.
2: Apa namanya?
1: Dia ini ya pokoknya secara alami
2: menetas.
1: Tiba-tiba
2: menetas.
1: Meletek. Tiba-tiba batunya ini terkikis secara alami. Dan satu generasi Senku ini akhirnya bangkit. Bangun. Orang modern yang tiba-tiba lahir di zaman purba. Ketemu dengan manusia purba asli keturunan Lillian tadi.
2: Iya.
1: Kalau Asagiri Gen ini adalah termasuk orang, mereka membedakan orang asli dan
2: itu retakan di wajah.
1: Enggak, maksudnya penyebutan ada enggak?
2: Ada manusia batu kalau enggak salah.
1: Manusia batu itu siapa?
2: Ini desa enggak, yang ada di itu loh.
1: Enggak, kalau manusia modernnya apa? Ada sebutannya enggak?
2: Enggak ada, ya? Ada orang luar
1: atau
2: aja.
1: Aku lupa sih. Ya pokoknya kita atau kita kasih sebutannya.
2: Ya.
1: Milenial.
2: Milenial. Okay.
1: Dan itu yang lahir dari batu tiba-tiba di zaman purba dan pribumi.
2: Ya, pribumi. Ya.
1: Tapi kurang pas ya kalau ada pribumi, ada milenial tuh kurang.
2: Kurangnya apa?
1: Kayak enggak match gitu loh. Kan bukan sesuatu yang padanan. Pribumi dan milenial.
2: Sepadan,
1: bagaimana kalau pribumi dan kolonial?
2: Enggak dong. Enggak dong. Toko ini milik
1: toko ini milik pribumi.
2: Jangan-jangan
1: Koh
2: jangan.
1: Afuk. Iya, iya, iya.
2: Aku lihat Dr. Stone itu kepikiran satu hal sih.
1: Aha.
2: Pingin bawa kotoran apa namanya? Kotoran kelelawar ke Aceh.
1: Lalu
2: tebak-tebak, ayo tebak.
1: Malin Kundang.
2: Oke, okay,
1: bukan di Aceh.
2: Oh, di mana?
1: Bukan di Aceh.
2: Di Sumatera.
1: Kenapa kok gua tahu lu berpikir Malin Kundang? Yeah. Karena lu bego.
2: Bangsat.
1: Kalau lu pinter gua enggak mungkin sih.
2: Kemana gua lupa. Daerahnya lupa.
1: Dari Lampung.
2: Ngawur.
1: Gua enggak yakin tapi bukan Aceh. Tapi bukan Aceh.
2: Pokoknya kotoran kelawarnya aku olesin ke batu Malin Kundang.
1: Akhirnya dia lahir di zaman sekarang.
2: Ya.
1: Jadi batu lagi dia.
2: Enggak dong, enggak ada yang ngutip.
1: Apa ini? Kepakan sayap.
2: Berat, berat. Ngeditnya berat.
1: Asagiri Gen, bakat terpendamnya. Dia ini cowok, enggak ya?
2: Ya, cowok dia bisa tapi meniru suara bahkan suara penyanyi, dia bernyanyi.
1: Dan kalau orang ya yang misal kita enggak ngefans sama Raisa tapi kita tahu ya. Asar Girigen menerikan suara Raisa, kita enggak bakal tahu. Yang bakal tahu adalah fans sejati Raisa.
2: Iya.
1: Waktu itu kan juga gitu ya, ada scene-nya begitu.
2: Ya. kayaknya kan ini internasional ya.
1: Lilian ini.
2: Ya,
1: Lilian. Ya, ya, makanya
2: warga Amerika.
1: Banyak orang yang enggak sadar.
2: Iya,
1: tapi ada beberapa yang sadar yaitu fans fanatiknya gitu.
2: Fan
1: yang kedua, gue lupa lagi.
2: Ban.
1: Ada Ban dari Nanatsu no Taizai. Kekuatan Ban, okay, dari Nanatsu no Taizai dulu ya, adalah 7 dosa. Lengkapnya silakan lihat video yang ada di kolom deskripsi tentang Nanatsu no Taizai. Selesai. Ada, gue udah bikin dulu sama David. Ya, langsung klik aja di situ. Dengerin dulu Nanatsu no Taizai dan Ban seperti apa. Ban kekuatannya keren banget. Dia ini pernah meminum cairan abadi punya
2: air sumber air
1: mata air.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tiba-tiba jantung lawan tuh di tangan dia.
2: Kayaknya dipecut deh. Pakai senjata.
1: Diambil pakai ini ya.
2: Pecut apa sih?
1: Cinko. Nuncaku.
2: Ya ya
1: nuncaku. Namanya nuncaku. Bisa ngambil jantung ya, itu namanya Fox Hunt.
2: Itu keren sih.
1: Kalau enggak salah ya. Atau yeah. Fox Hunt itu yang semakin dia dipukul semakin kuat.
2: Fokhan itu ya itu.
1: Jadi dibukul
2: semakin kuat.
1: Ya gitulah. Pokoknya dia yang overpower banget. Tapi ternyata
2: overpower. Kayak gitu.
1: Tidak efektif sekali kali menurut saya. Tapi dia punya bakat terpendam.
2: Iya.
1: Enggak terpendam sih. Karena karena dipakai.
2: Karena dipakai mungkin bakatnya orang-orang
1: unik
2: aja.
1: Karena apa ya?
2: Enggak sadar orang.
1: Sangat-sangat berlawanan dengan kaptennya. Kaptennya pun kuat, yaitu Kapten Meliodas. Itu kuat juga, salah satu yang bisa menandingi Ban ya.
2: Yeah.
1: Tapi bakat uniknya ini sangat-sangat berlawanan. Kalau Ban ini bakat uniknya adalah memasak. Dia adalah koki andalan dari Bar Topi Babi.
2: Bar, ya. Yeah.
1: Semua orang suka masakan Ban, enggak ada yang enggak suka. Semua pasti suka. Dan kalau Ban ada di sebuah pesta, pasti dia yang masak. Dia seperti Sanji di kapal Luffy lah ya. Seperti Sanji di kapal Luffy. Tapi kalau Sanji ini bukan bakat unik, karena dia hobi masak kan memang.
2: Pekerjaannya.
1: Pekerjaannya juga memasak.
2: Oh iya, Sanji hobi.
1: Ya, dan yang akhirnya jadi pekerjaan juga. Tapi kalau Ban kan gak ada tanda-tanda dia jago memasak. Dia hobinya juga maling. Memang hobi aja kayaknya. Dari kecil dia jadi pencuri. Tapi bakatnya entah dari mana tiba-tiba jago masak aja. Kontras sih sama kekuatan dia ya. Ban jago masak tuh. Kalau Meliodas udah parah tuh. Yang mau makan masakan Meliodas tuh cuman si babi doang. Namanya
2: babi. Hauk.
1: Itu doang, dia doang yang...
2: Aku mikirnya, ini bahasa Inggrisnya hewan. Babi. Oh, elang tuh.
1: Oh, iya ya?
2: Iya. Dia kan babi, kok panggilannya Hauk.
1: Iya, bener juga ya? Oh, iya.
2: Agak lama itu. Terus yang selanjutnya adalah Bruno Bucciarati.
1: Itu masuk, boleh deh, oke. Ya udah lanjutin, ya udah terus. Tadi katanya enggak dimasukin, tiba-tiba disebut. Ya udah terus gimana? Bakat.
2: Jadi Bruno Bucciarati ini dari anime JoJo. Bakat tersembunyi dari Bruno
1: dari anime apa bangsa?
2: JoJo.
1: Enggak jelasin dulu animenya.
2: Ya, JoJo merupakan anime shonen yang mengisahkan tentang Jojo yang melawan musuh bebuyutannya Dio Brando. Tetapi yang di Bruno ini setelah kematian
1: gua
2: Dio.
1: Gue jujur enggak nonton Jojo.
2: Iya kan.
1: Dari nama-namanya Bruno. Dio Brando siapa
2: tadi? Dio Brando.
1: Dio Brando.
2: Jadi Jojo yang kayak season 1 itu dari Inggris. Tokoh utamanya Jonathan Joestar kayak gitu. Ntar yang kedua warga Amerika namanya Joseph. Ntar JoJo season 3 itu dari Jepang. Jotaro. Terus yang keempat itu
1: Indonesia ada Jokowi.
2: Oke, cut itu ya. Nah, yang di kelima ini Jojo ini melawan
1: Kuoi.
2: Jadi di Jojo yang season ke berapa ini ya? Kelima apa kan enam ya? Giorno Giovanna memiliki

0: seorang apa ketua kaptennya gitu. Namanya Bruno Bucciarati. Memiliki bakat tersembunyi yang cukup aneh dan menjijikan. Bagaimana tidak, Bruno memiliki bakatnya yaitu mampu mendeteksi kebohongan dengan menjilat keringat seseorang. Hal ini dibuktikan saat dirinya berhadapan dengan Giorno. Bruno secara diam-diam menyelinap untuk membuktikan bahwa Giorno berkata jujur atau tidak dengan menjilat keringat di pipinya. Meskipun terdengar aneh, Bruno berhasil mengetahui kebohongan yang diucapkan oleh Giorno. Giorno, tokoh utamanya namanya Giorno Giovanna.
1: Yang jualan bakso namanya
0: Kyo juga.
1: Kiono.
0: Kyono.
1: Sudah?
0: Sudah.
1: Tidak menarik.
0: Loh, tapi bakatnya unik loh. Mampu.
1: Menurutku enggak. Apa itu? Itu kayak apa kalau aku mau nyamain ke karakter lain, tapi enggak bisa disebut sebagai bakat.
0: Bakat masak kan juga
1: iya sih. Iya.
0: Lebih menarik yang ini.
1: Enggak sih.
0: Mengetahui kebohongan seseorang
1: dengan menjilat tuh lo maksudnya lo.
0: Ya kan caranya unik. Kan beda-beda.
1: Caranya unik. Ya oke sih.
0: Kalau ada serum kejujuran enggak ada anime Conan itu.
1: Serum kejujuran.
0: Iya. Itu kan
1: apa serum namanya? COVID itu susah. Nah, jadi yang selanjutnya boleh ya. Ada Amuro. Amuro ini ada di anime Detektif Conan.
0: Amuro yang apa? Yang Donald atau yang orang tuh?
1: Enggak tahu, enggak ada yang tahu enggak.
0: Ya, oke.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Amuro dari
1: Ameru, bukan Amuro, Ameru. Amuro ini dari anime Detektif Conan. Dia adalah seorang detektif.
0: So detektif yang menyamar.
1: Iya, jadi Amuro ini sebenarnya adalah Interpol. Kemampuan detektifnya di atas rata-rata, banyak memecahkan kasus.
0: Memecahkan kaos kaki.
1: Kasus dan kemampuan mengebudinya gila.
0: Iya.
1: Ya. Dia gila sih.
0: Trek-trekan.
1: Dia ini mungkin ya, dulunya adalah seorang pembalap
0: geng motor.
1: Enggak,
0: motornya ceper.
1: Geng gitu. Mobil, bukan geng motor, geng motor dong. Tapi bukan geng. Cuman perkumpulan keluarga aja. Dia ini ikut ngerampok dulunya. Tokyo Drift.
0: Jauh.
1: Nah kan Jepang.
0: Bukan Hans itu.
1: Mungkin temennya Hans. Jago banget menyetir mobilnya, gila sih. Dia mengendarai mobil
0: Supra,
1: Toyota Supra. Oke, keren banget itu.
0: Bukan Honda Supra.
1: Warna Toyota Supra warna putih. Itu keren banget. Padahal dia Interpol ya, kemampuan menembaknya bagus, analisisnya bagus, bela dirinya bagus. Tapi dia mengemudi dengan sangat bagus. Cuman yang mau gue bahas, kemampuan unik dia bukan mengemudi. Jadi Amuro ini menyamar sebagai penjaga toko Poirot.
0: Poirot, ya Poirot. Poirot atau Poirot?
1: Ya itulah pokoknya.
0: Yang
1: di situ tuh jual makanan, kue, minuman. Yang mana Poirot ini ada di bawah kantor detektif. Jadi ada bangunan 3 lantai. Lantai pertama Poirot. Lantai kedua
0: kantor detektif.
1: Kantor detektif Koguro Mori. Lantai tiga kamarnya Ran, Mori dan
0: Conan.
1: Nah di lantai satu ini yang Poirot tadi itu ada pegawai, ada Kazuha.
0: Kok Kazuha?
1: Siapa namanya? Kazuha bener.
0: Iya, Kazuha.
1: Kazuha dan Amuro. Amuro ini jaga toko kue itulah.
0: Kok toko kue?
1: Apa toko apa?
0: Warung tuh. Warung Padang.
1: Toko kue.
0: Toko
1: kue itu enggak. Dia tuh jualan kue-kue semua. Ada tar.
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Enggak. Aku menolak sih, menolak. Itu toko makanan itu.
1: Ya makanan, makanan. Maksudnya bisa dimakan di situ gitu. Apa? Dia nggak jual nasi Padang enggak? Enggak, dia nggak jual nasi bahkan.
0: Ya kan sarapan, buat sarapan itu pasti makanan.
1: Ya.
0: Ya, bukan kue. Kalau kue kan bakri.
1: Bukan bakery, bukan. Bukan bakri, bakery, cuk. Kenapa bakri sih? Tolol emang.
0: Toko kue kan ada dulu. Bakri.
1: Abu Rizal Bakery. Dia di situ, ya. Tanpa diduga ada sebuah kasus. Enggak sih, bukan kasus sih. Ada sebuah
0: kecurigaan.
1: kejadian. Dan gak mau sebut ini kasus karena remeh banget anjing. Jadi suatu saat di Poirot ini ada
0: detektif
1: Conan
0: cilik. Detektif cilik.
1: Enggak, Conan, Ran, dan Koguro Mori lagi sarapan. Di seberang mejanya, di pojok, ketemu pojok lah ya. Itu ada seorang berbaju yang lumayan tertutup, pakai masker, bukan COVID, tapi emang pakai masker, pesen sandwich. Beberapa kali ke situ pesen sandwich. Ya, Conan curiga dong, biasa, anak suuzon si bangsat.
0: Wah, iya.
1: Diikuti, ngapain sih kok tiap hari orang ini mencurigakan di Poirot, diikuti, diikuti, diikuti. Eh, ternyata si bapak-bapak ini yang tadi pesen sandwich ternyata suka dengan sandwich buatan Amuro. Dan semua orang mengakui kalau sandwichnya itu sangat-sangat enak, pasti dibuat dengan bahan-bahan yang mahal. Ketika diungkap, Amuro bilang ini semuanya bahan yang
0: diskonan gitu.
1: Diskonan di roti diskon. Jadi ada beberapa teknik yang dia gunakan untuk membuat sandwich yang sangat enak. Yang heran Conan, ini Interpol ngapain sih belajar bikin sandwich malah enak lagi? Yang nggak tahu mungkin ya udah sih, profesi dia ini kan ya.
0: Bakat anak kos.
1: Profesi dia juga jaga toko, pasti bikin sandwich juga enak. Tapi si Conan kan tahu dia Interpol. Lo ngapain bikin sandwich enak banget anjing, gak gitu. Itu aneh sih menurutku.
0: Ya,
1: tapi sandwichnya, bakat. Sandwichnya aku pengen bikin. Aku masih inget tuh. Yang aku nggak punya tuh cuman mungkin
0: roti, sosis, terus saus, gak punya semua.
1: Maksudnya di Indonesia kan ada. Kan apa? Ada yang enggak ada. Wasabi kan ada. Kan enggak ada di Indonesia.
0: Enggak, sandwichnya itu pakai apa yang enggak ada di Indonesia?
1: Ada kok, ada bahan yang kita enggak punya kayaknya, seingatku.
0: Apa? Kemerdekaan.
1: jadi teaser bagus. Jadi teaser. Bagus jadi teaser.
0: Enggak. Sorry, enggak.
1: Wah, harusnya bilang keadilan. Atau ya keadilan sih kita nggak punya.
0: Cocok joke itu. Apa bahan yang dipakai Amuru sampai Dinsa nggak ada?
1: Kemerdekaan tadi nggak jadi.
0: Nggak jadi. Nggak jadi. Apa daun bungkus Papua apa?
1: Wow. Nggak tahu Pak. Tapi beberapa gini. Jadi kita beli roti yang ada pinggirannya nggak apa-apa, tapi dikletekin dulu.
0: Disopek.
1: Sobek dulu, terus dikukus bentar doang, jangan terlalu basah.
0: Yeah.
1: Dikukus ya. Sayurnya ini direndam air panas bentar doang.
0: Selada
1: ya?
0: Sela apa?
1: Selada, boleh. Terus apa lagi bahannya? Apa lagi bahannya? Daging. Ada ya?
0: Ya ada daging mungkin.
1: Ada ya? Aduh lupa.
0: Ntar nonton aja.
1: Intinya tuh yang bikin enak tuh rotinya.
0: Ya iya. Rotinya harus panas.
1: Harus hangat.
0: Ya.
1: Kalau terlalu dikukus terlalu lama tuh lembek. Dia ini enggak keras, juga enggak lembek. Ketepatan waktu yang dipilih Amuro tuh yang paling.
0: Halo?
1: Matiin alarm tuh, matiin dulu. Slide atas. Oke. Okay. Jadi seorang Interpol yang mempunyai bakat terpendam, bakat unik, yaitu membuat sandwich yang sangat enak. Meskipun dia bisa mengemudikan Toyota Supra dengan sangat epic, tapi sandwichnya
0: Akai kan
1: tetap
0: juga bisa masak kan Akai?
1: Kare.
0: Kare.
1: Enggak sih, dia bisa masak semua sih, tapi karenya paling disukai sama detektif cilik.
0: Ya. Tapi yang unik kan si Amuro ini bikin sandwich.
1: Iya, betul. Yang unik Sonoko.
0: Sonoko.
1: Iya. Waktu jalan bareng Ran dan
0: Conan.
1: Bukan, satu lagi.
0: Siapa namanya? Yang rambut pendek itu.
1: Betul. Nah, si rambut
0: Reza.
1: Pendek.
0: Reza.
1: Dan si rambut pendek ini kan pulang sekolah nih, jalan bareng nih. Terus si rambut pendek ini bilang, "Aku punya ini langganan ramen. Ramen setan." Ya gitulah. "Enak gak?" "Enak sih," gitu. Terus, "Ayo kesana yuk," dia bilang gitu kan. Rannya, "Ayo." "Sonoko, bisa gak? Bentar, bentar, aku telepon keluargaku dulu." Telepon kan. Telepon, terus diangkat. "Kenapa Sonoko sama?" gitu kan. Terus, "Aku gak jadi ikut perjamuan makan masakan Prancis malam ini. Aku mau makan ramen." Orang kaya bebas.
0: Orang kaya.
1: Suzuki, dia anak perusahaan, apa? Anak dari pendiri Suzuki. Namanya Suzuki Sonoko. Meng-cancel hidangan masakan Prancis bersama keluarga
0: demi mie setan.
1: Untuk mie setan bersama teman-teman. Luar biasa. Itu unik sih. Bakat terpendam Sonoko itu.
0: Enggak bakat.
1: Dan kalau mungkin yang gak nonton Conan dan berpikiran kalau Kogoro Mori itu detektif bodoh, kalian salah. Beberapa kali dia memecahkan kasus epic. Yang terepik sih menurutku yang di kapal.
0: Yang mana?
1: Yang Titanic, yang tenggelam.
0: Movie. Oh iya.
1: Yeah. Itu epic sih.
0: Aku ingat.
1: Epic banget. Gak ada yang tahu siapa pelaku sesungguhnya termasuk Conan. Kogoro Mori tahu loh, itu gila sih.
0: Aku
1: termasuk Conan gak tahu loh Conan. Itu epic.
0: Aku ingatnya kartun nama Kogoro yang terhanyut itu.
1: Bukan,
0: yang
1: itu kan kapal perang.
0: Ah, itu kapal perang.
1: Battleship itu.
0: Yang mana yang kapal Titanic? Aku lupa.
1: Yang kapalnya ini kapal penumpang dan tenggelam.
0: Kapal pesiar itu kan.
1: Kapal pesiar itu. Ferry.
0: Iya, aku lupa.
1: Kalau yang kartun nama Kogoro Mori itu
0: yang kartun namanya
1: Mas Battleship itu Battleship.
0: Iya, itu.
1: Lupa lu bener?
0: Lupa.
1: Yang ini. Si Conan dan detektif cilik main petak umpet di kapal. Yang bisa nemuin Ran cuman Conan.
0: Oh iya. Ya ada adegan pembunuhannya di situ kan?
1: Iya, di kapal ada.
0: Pembunuhan.
1: Itu pelaku sesungguhnya, maksudnya dalang sesungguhnya cuman Kogoro Mori yang tahu. Conan aja enggak tahu.
0: Oh.
1: Taunya Conan tuh karena Conan ngasih sadapan suara, menyadap suara Kogoro Mori.
0: Di sakunya
1: saku,
0: itu.
1: Iya. Makanya dia tahu. Jadi yang mengungkap pertama malah Kogoro Mori.
0: Keren sih, bukan karakter sampingan itu.
1: Bukan. Jadi kalian salah kalau beranggapan Kogoro Mori itu bodoh. Yang selanjutnya ada Jiraiya dari anime Naruto. Nah, Naruto ini
0: Naruto ini memiliki cerita seorang anak yang bercita-cita menjadi presiden.
1: Kepala desa. Presidennya tuh daimyo.
0: Yang mana itu? Oh, yang orang tua itu.
1: Daimyo tua semua sih. Tua semua.
0: Enggak yang
1: kalau anak
0: langsung
1: muda enggak akan bisa menjabat, enggak bisa. Di
0: dengan
1: di
0: Danzo
1: Naruto,
0: kan?
1: Di ya, Naruto.
0: Yang berhadapan dengan Danzo itu kan.
1: Daimyo negara api itu.
0: Iya. Ya.
1: Pasti Daimyo pasti tua. Enggak ada muda-muda tuh. Enggak ada.
0: Karena
1: apa ya? Mungkin ya orang tua ini kurang percaya
0: karena
1: dengan
0: orang muda sibuk TikTokan mulu.
1: Enggak, meskipun dia di partai jarang dikasih jabatan.
0: Oh, gitu.
1: PSI? Oh, enggak naik.
0: Iya sih, tapi ada sih anak
1: partai
0: muda.
1: Partai anak muda enggak naik.
0: Ada sih anak enggak muda-muda banget sih. Tapi mau dikudeta.
1: Siapa?
0: Kayak gini kok melbungan, gini kok. Enggak ada ceritanya.
1: Ya jangan, kalau nggak mau jangan disebut di podcast, ngedit bangsat.
0: Nggak, tak kira lu tahu.
1: Nggak tahu siapa?
0: Ya nanti.
1: Ya udah.
0: Off air.
1: Ya udah. Yang apa tadi?
0: Partai, bukan partai sih, ada anak muda yang menjabat.
1: Anak di muda menjabat di
0: mau dikudeta.
1: Yang mengkudeta si anak mudanya?
0: Enggak, orang tua lain.
1: Jadi si anak muda ini mau disingkirkan dari partai?
0: Iya, ya. Jiraya, oke, oke, kembali lagi.
1: Partai di Indonesia kan?
0: Iya, jangan dibahas.
1: Bukan PSI, bukan?
0: Bukan.
1: PSI orang muda semua kan?
0: Iya.
1: Jadi pasti ini partai orang tua.
0: Iya, iya.
1: Tiba-tiba ada anak muda di sana.
0: Partai yang kemarin dua periode.
1: Siapa sih?
0: Nanti
1: anak mudanya siapa anak mudanya?
0: Nanti, sumpah nanti.
1: Ya, sayang banget.
0: Enggak, aku udah keceplosan kemerdekaan. Aku gak mau menambah.
1: Males ngedit gue.
0: Kok? Gini dulu, ngeri males.
1: Anak mudanya siapa dulu? Ya, coba cari tanpa menyebutkan nama. Enggak mau diketik gua. Enggak mau diketik gua. Jiraya. Enggak mau diketik, enggak mau. Ayo, kosong ini, sat. Bangsat. Kosong ini.
0: Jiraya. Jadi ini, Pak.
1: Isu kudeta partai.
0: Disebut. Sat. Jiraya, jadi Jiraya dikenal sebagai salah satu ninja paling berpengaruh di Konohagakure, sekaligus salah satu dari Sanin legendaris. Sanin itu apa? Sebelum Selasa itu.
1: Gue mau makan, Cok.
0: Sanin legendaris. Berkat kemampuannya, Jiraya juga sudah menghasilkan banyak ninja kuat seperti Nagato, Minato, Naruto. Minato, Naruto. Terus siapa?
1: Anaknya apa? Maksudnya yang diajar sama Jiraya?
0: Ya.
1: Siapa aja tadi?
0: Menghasilkan ninja yang kuat seperti Nagato, Minato, Naruto,
1: Witoto.
0: Selain ahli dalam menggunakan jurus-jurus ninja dan melatih seseorang, Jiraya juga ahli dalam merangkai kata di atas kertas. Selama hidupnya, Jiraya sudah menciptakan banyak novel yang menginspirasi banyak orang. Novel dewasa yang dibuat oleh Jiraya juga sangat disukai oleh Kakashi. Tak hanya itu, novel apa sih?
1: Baca tuh gini loh, gak? Lagi nih, suaramu gak masuk, Sat.
0: Tanya itu, novel Jiraya juga memotivasi Nagato untuk menyelamatkan dunia, padahal dia mengkudeta dunia. Jadi si Jiraya ini bikin doujin. Enggak, doujin sih. Doujin kan karya yang udah ada di apa namanya, kayak diparodikan gitu. Jiraya bikin novel dewasa kayak yang kemarin viral itu. Di Desa Penari itu, KKN di Desa Penari.
1: Itu bukan novel.
0: Oh, bukan novel.
1: Itu treat.
0: Treat. Oh, oke. Jadi novel dewasa yang viral kayak apa ya?
1: Novel viral aja enggak ada.
0: Ada.
1: Apa?
0: Harry Potter.
1: Itu enggak viral. Beda viral sama terkenal.
0: Oh.
1: Beda.
0: Mayat di
1: KKN hari. Desa Penari itu viral, bukan terkenal.
0: Yang terkenal apa?
1: Novel.
0: Ya.
1: Banyak. Narnia.
0: Harry Potter. Sherlock Holmes kayak gitu.
1: Sherlock ya.
0: Kama Sutra. Oh, bikin kayak Kama Sutra dia.
1: Itu tutorial namanya.
0: Oh, tutorial.
1: Nama bukunya Jiraya apa?
0: Mayat di Sore Hari.
1: Mayat di Sore Hari. Itu buku apa, anjing?
0: Ya, itu apa namanya ya? Manga di Anime Yoka.
1: Bukunya Jiraya tuh Ica-Ica Taktik sama Ica-Ica Paradise.
0: Oh, Ica-Ica Paradise yang dibaca sama Kakashi itu.
1: Kakashi baca keduanya.
0: Ya, tapi yang sering itu Paradise.
1: yang sering Ica-Ica taktik.
0: Maksudnya?
1: Dari awal baca Ica-Ica taktik, Ica-Ica Paradise tuh hadiah dari Naruto, bikinan Jiraiya.
0: Oh iya, iya.
1: Ica-Ica Paradise itu katanya sih dewasa ya katanya, cuman sampai sekarang gue nggak tahu dalamnya apa sih. Yang baca Kakashi doang.
0: Iya, novel dewasa kayak apa ya? Kayak Fifty Shades of Grey mungkin. Mungkin loh ya.
1: Novel dewasa tuh enggak, yang isinya gini. Waktu itu aku enggak sengaja diajak sama Tante Marni ke rumahnya.
0: Enggak ikut novel gitu. Itu cerpen.
1: Om Bobby entah kenapa tidak ada di rumah waktu itu. Lalu Tante Marni
0: tidak jadi ikut
1: pergi
0: arisan.
1: Mandi, mengganti bajunya dengan handuk dan terlihat lekuk-lekuk tubuhnya.
0: Ini milenial gak ngerti yang gini ya.
1: Gak ngerti.
0: Gak ngerti. Mereka taunya
1: gini, simpelnya gini. Exhamter.
0: Exhamster.
1: Iya.
0: Bukan PH. Lu pengguna Exhamster. Aku kira PH. PH bagus loh.
1: Ya bagus sih memang. Exhamster kan kayaknya gak pakai VPN ya.
0: Jarang ke situ.
1: Oh, jarang ke situ.
0: Jarang ke situ.
1: Gua kemana-mana nggak pakai VPN sih.
0: Hah? Iya, pakai apa? Kartu yang jarang coba pakai.
1: Apa kartu yang jarang?
0: Maksudnya kartu yang baru kayak Bayu kayak gitu.
1: Gua pakai Telkomsel juga sama.
0: Oh, sama. Ya, apa namanya? Otoritas untuk kartu mahal.
1: Live on tuh murah. Sama juga nggak pak, nggak pakai
0: hoki-hokian sih begitu. Kadang sekarang bisa, besoknya harus pakai VPN.
1: Bisa terus gue coba buka sekarang. Reddit, Reddit.
0: Chrome pakai Chrome.
1: Lo mau pakai apa? Lo enak kan
0: gue nggak, kalau UC itu otomatis VPN. UC
1: Chrome browser. Boleh Chrome.
0: Nggak usah pamer dong.
1: Gue mau buktiin gue tuh nggak kenal VPN gratisan tuh.
0: Ya kan tujuannya VPN kan biar apa namanya, bukan biar bisa buka.
1: Kenapa? Gua nggak tahu. Kalau ada yang bilang itu ada VPN-nya, soalnya kalau gue pakai aplikasi kayak OMTV di handphone, kagak keluar negeri, sama masih di Indonesia.
0: Nggak, UC browser itu loh.
1: Bukan gitu. Nggak, maksudnya ada yang bilang itu udah ada VPN-nya di handphonenya.
0: Oh.
1: Itu. Iya. Gue main Omni TV tetap aja di Indonesia, nggak kemana-mana gitu.
0: Mungkin servernya bacanya lebih apa ya, lebih detail mungkin. Kayak Omni TV, oh ini di Indonesia. Terus kalau yang lain, oh ini Singapura kayak gitu.
1: Setelah Jiraiya ada lagi nggak?
0: Setelah Jiraiya nggak ada lagi. Udah habis.
1: Contohnya selain 5 itu ada lagi gak? Yang kita gak masukkan list. Gak usah yang berat-berat, yang karakter tapi ternyata dia bisa loh anjing gitu. Ini mungkin gak ada yang tahu ya. Jadi yang menggambar Jolly Roger-nya Mugiwara,
0: Bendera bajak laut.
1: Iya, itu bukan Luffy. Itu Usopp, yang mana salah satu tim, salah satu orang yang pernah berencana keluar dari kelompok bajak laut Topi Jerami.
0: Karena Going Merry
1: dihancurkan.
0: Yeah.
1: Nah, itu bukan Luffy yang ngegambar. Luffy itu gambarannya jelek, jelek banget. Jelek banget. Luffy juga punya bakat.
0: Bagannya yang itu, nyanyi itu.
1: Ternyata Luffy enak banget kalau nyanyi, menurut gua sih epic di Skypiea. Baru itu dia mengeluarkan bakat menyanyinya. Luffy tuh ya bakat jujur juga punya, karena Luffy tuh nggak bisa bohong.
0: Iya sih.
1: Luffy nggak bisa bohong.
0: Bohongnya mesti kayak,
1: pasti ketahuan. Kalau bohong pasti ketahuan. Dan nyanyinya ternyata bagus banget. Mungkin di ending gue puterin kali ya untuk nyanyi Luffy. Judulnya adalah Baka Song. Aho Baka Song kayak, enggak salah. Ya itulah. Oke, sobat inspiratif, thank you yang udah ngedengerin Linkstart Podcast. Kita ketemu lagi minggu depan, dan ini dia Linkstart Subete no Hito
0: Podcast tuh.
1: Orang ngomong HP yang
0: aku, emang aku, anjing. Aku nunggu apa namanya? Nunggu celah.
1: Orang ngomong jangan HP-an dong. Baiklah, sobat inspiratif, untuk ngedengerin Linkstart Podcast, kunjungi aja YouTube-nya Linkstart Podcast. Sorry, Podcast Linkstart. Kalau mau ngedengerin live-nya kita yang mungkin tanpa potong-potong, boleh di hari Minggu jam 9 malam. Di live di www.inspiradio.id. Untuk tahu info lebih lanjut tentang siarannya di IG @inspiradio.
0: Gitu atau aja. Masuk ke grup WhatsApp.
1: Boleh masuk ke grup WhatsApp, kita ngobrol di sana tentang dunia penyiaran ya. Atau apa aja sih boleh sebenarnya.
0: Cari jodoh juga bisa.
1: Bisa kalau ketemu. Itu kunjungi aja www.inspiradio.id, lalu cari icon WhatsApp, diklik aja, kalian akan otomatis masuk. Kita berdua pamit, RG Safe pamit,
0: RG Angga pamit undur diri,
1: dan ini dia Link Start.
0: Teng teng teng teng.
1: Subete no Hito Podcast. Oh. Dan nenteng matamu. Luffy Bakasong.
2: Minamino shima wa attake. Pineapple, pure, atama, poka, poka, aho, baka. Me. Iban, kita no shima wa samui. Koi, koi, koi, atama, pure, pure, aho, baka.
3: Link start.
4: RC users
5: all day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to.

0: have a lovely day.
1: Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian? Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio.

baru, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Video, inspirasi tanpa batas.

0: Di sini Pitapus yang request. Yang terdalam live streaming music asik. Ambil suara, Mas. Ambil.
1: Bentar. Ini enggak apa liriknya, Mas.
0: Tawali saya. Masa keluar. Gula sapiro. Gula apa?

0: Terima kasih RJ Ipang.
1: Iya.

0: terima kasih ya. Semoga Anda tidak terhibur dan mematikan radionya. Mas ya di sini lagi.
1: Iya, iya.
0: Lagi cia. Itadaki Mas lagi cia.
1: Dia itu yang cia.
0: Bodoh amat.
1: Entek no.
0: Yo sik ta Mas. Di sini makan bertiga ya. Menunya nasi goreng ala Cina.
1: Jawa gitu.
0: Cina Mas. Semasakan sampean.
1: Aku mau Jawa.
2: Jawa kopi.
0: Nyanyi dulu biar santai, yang nggak tahu lagunya matiin radionya.
1: Nyanyi dulu biar lapar lagi, soalnya masih sisa banyak.
0: Tuh lagi air sih tuh lah, kayak sendok lirik ya apa sih
1: paruan layar.

0: เหลืออีกอย่างไงหรอ
1: ก่อนไหน

0: Oke, berikutnya ada Ipang dengan aku cantik hari ini. Silakan Mas.
1: Belum Mas.
0: Oh belum. Emane.
2: Masa keluar Mas.
0: Bodoh amat Mas.
1: Terus kali silang gua.
2: Padahal mau tak sampai hendok ya.

0: menghibur Anda sampai yang punya jadwal datang ya. Bodoh amat, copy Sam, we registered karmu, gak ngurus. Mas, jadwal siapa sekarang, Mas?
1: Kamis,
0: terus?
1: Jam 9 kalau gak salah, kalau gak Rio, Ella, GS.
0: Bodoh amat.
1: Goblok sekali GS itu, Mas.

0: Terima kasih.
1: Wis
0: kan entek, bro.
1: Lah, grip. Emang. Be sure.

0: Mulai dari atas. Gadis dan hujan itu suara 3 apa suara 7J? Kok selinder? Wah, nggak tahu ini suara 13 itu.
1: Tahu.
0: Suara 13. Nesya request J-Rock, ku ingin kau untukku. Versi aslinya ya. Ya udah nanti dicariin ya. Pitapus kok gak ada modeta, mati dia. Nesya RJ-nya jangan galau. Oh enggak galau. RJ-nya enggak pernah galau. Bodoh amat kan. dari Sion AKRJLA ini yang paling banyak RJ-nya tahu lagu Jepang aja ya, soalnya diriku enggak ngerti Jepang. RJ iki edan Jepang, makanya coba nyanyi Korea dikit. Kalau enggak nyanyi translate-nya lagu Jepang kamu J, diriku menjadi edan mana mau bikin kerjaan jadi ngakak denger lagunya gara-gara gagal paham. Jadi hilang fokusku J. Bodoh amat. yang lagi on air pasti ngambek-ngambek ini dengar komentarku. Enggak marah kok. Kan RJ Chef ini simple ya, Mr. Simple. Nyanyi dulu bro, Mr. Simple.
1: Mr. Simple, simple, para.
0: Bodoh amat. simple aja. Kalau kan dari dulu ya, kalau enggak suka enggak usah dengerin. Siapa nyuruh dengerin Kota Batu Radio? Enggak ada kan? dari Nesya aku belum bisa bedain suaranya. Oh gampang kok, gampang bedainnya. Oh kalau cara bedain suara gimana caranya Mas? Masih Bang.
2: Bedain suara itu gimana ya? Aku juga enggak tahu caranya soalnya.
0: Cuk banget deh. Anas. pokoknya yang suaranya kayak Ariel, nah itu Ipang. Kayak Andika Kangen Band itu Besek. Suaranya Andika itu gimana ya? Gak bisa ditiruin. Sulit. Aku
1: belum sih, sejarimu
0: kok. Oh, apa? Oh, vokalisnya Angkasa.
3: Jangan pernah kau selingkuh. Jangan pernah kau
0: mampu. Bro, kau sama kono, no kono wis persis.
1: Kata.
3: Jangan pernah kau selingkuh. Jangan
0: sing dhuwur.
3: Jangan pernah no. Kau selingkuh ya, kan? Jangan pernah kau mendua. Bila kau suka anuku.
0: Nah, persis kan? dan RJ-nya dari tadi enggak nyanyi ya. Jadi kalau dengar suara 3 orang nyanyi ya itu hanya ilusi ya. Jangan percaya telinga Anda. Kadang telinga Anda itu bohong.
1: Terus gua harus bilang wow gitu.
0: Bodoh amat. Oke, okay, ini persembahan satu dari Ipang untuk
2: untuk ya. Para listener.
1: Terus gua harus bilang wow.
0: Dan telinga Anda itu bohong.
1: Terus gua harus bilang wow gitu.
0: Bodoh amat. Oke, okay, ini persembahan satu dari Ipang untuk
2: untuk ya, para listener.
0: Untuk para sahabat inspiratif ya. Tidak ada yang spesial ya. Karena tidak ada yang sempurna. Check this out.

Terima kasih ya buat Mas Ipang yang udah mempersembahkan sempurna buat para sobat inspiratif. Dilanjut dengan requestannya dari Nesha ya tadi. Requestnya Jirok, ternyata mentayang live atau double gak apa-apa, gak bisa. Yang apa tadi? Oh, ku ingin kau untukku.

terima kasih buat para sobat inspiratif yang udah dengerin. Kelihatannya RJ yang bertugas belum datang ya, setelah RJ. Kalau mau take over silakan PV RJ Safe-nya. Nanti akan RJ Safe lepas ya buat para RJ yang akan bertugas. Selama belum ada yang mau take over, RJ-nya masih mau menghibur dengan lagu yang apa adanya, dan seikhlasnya saja ya.

ciptaan dari salah satu RJ Kota Batu Radio. Namanya siapa namanya ya? Ini lagu ciptaan dari seorang RJ Kota Batu Radio. Nicknya kalau nggak salah sih Safe ya. Nggak tahu. Nah, kayaknya sih kalau menurut saya sendiri nggak enak lagunya. Ini nggak tahu.

gimana lagunya mas, saya kok lupa. Ah seperti itu. Males. Seperti itu.

0: itu mas, soalnya A belakangnya.
1: Panggilannya ini mas. Ibu bojoku kok protes kon.
0: Bodoh amat. Masih pang, urun.
1: Tidak tahu kan?
2: Iya, ku panggil.
0: Hanya
2: dia.
0: Gak berani sebut nama, kenapa ya? Oh, tekar. Enggak, kan A Selena tapi tiga. Tiga Selena, oh, susah mas, harus dua.
1: Selena, Cici.
0: Yang paling tua hanya Fia. Nah, itu pas mas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Wrong. Apa kau ada gitu?
2: Entek list ku masakunya nyetel opo iki terusan. Oke, okay, baca komentar aja ya kalau gitu. Ah, isinya gak habisan list. Tuh ada komentar ini. Wah, keren latarku. Udah. Terus ngapain ini, Mas?
1: Nyanyi.
2: Nyanyi. Nyanyi.
1: Nyanyinya.
2: Nyanyi. Oke, okay, kita nyanyi lagi ya. Aduh, enggak ada listnya. Nyanyi juga bingung ya.

0: Ipang mau
1: apa itu?
0: Ipang mau main nih, Pak.
1: Oh, silakan, Mas.
2: Duh,
1: apa sih? Lagu sih. Duh,
2: double?
1: Gak ono, langsung nyanyi.
2: Gak ono, aku sih.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.

0: Grip-e apa? Grip-e apa?
1: Kau
0: hati ini meyakinkan. Tak foto lho. Tak foto.
1: Grip-e apa? Kau hancurkan aku dengan sikap.
0: Bukan.
1: Kau
2: berarti.
1: Kau apa?
2: E minor.

0: Take
1: five. Mas ganti, Mas.
0: Ganti ya.
2: Jangan terserah.
0: Jangan menyesal.
2: Oh ya itu.
0: Moh Mas. Karo gripe. Kon iku lapo, Cok? Cok, foto-foto kan. Enggak boleh. Lapo iki dalane?
1: Aku mau rekam nek ngono, Pak. Kene apa?
3: Boleh sinyal.
2: Oke.
0: Bahaya kan. Wah. Pak Tua ini lagunya siapa ya?
1: Pak Tua? Ini apa itu?
0: Mbah Enar, aku Pak Tua, mentang-mentang udah tua dia.
1: Mbah?
3: Mbah, Pak Tua itu lagunya siapa, Mbah?
1: Pak Tua itu sebutannya Bapak dari Kira.

0: apa lu?
1: Harap harap sarap
0: sarap.
1: Si nyanyi sarap.
0: Yo, lagunya itu mas El Pamas. Sopai gue tuh.
2: Gak tau El Pamas.
3: Trio, gak salah trio boyband.
0: Boyband. Mm-hmm. Tahun kapan itu?
3: 60 lah.
0: Udah mati semua.
2: Mbak jangan yang itu mbak lainnya aja mbak.
0: Yang gampang.
3: A B G tua itu mas.
0: Jangan, nanti ada yang part dari batu.
3: Siapa itu?
0: Tua.
2: Oh. Ya, Sivia.
0: Duh. Duh.
2: Kita pelawasan.
0: Lagu apa mas? Tak ngelis aja mas.
1: Bukan ya. Maksudku menyakitimu bukan ini. Tapi apa yang kurasa ku
0: oh, I love me mas, I love me, I love me. Cause all of me love all is you. Oh my. Kripe apa? Oh, silakan mas. I love me.
2: Gak
0: dulu ikut nih lah. Gak dulu ini. Gak usah, gak usah. I love me, love is you, and I will never begin it, if I will have over me. Itu aja. Kan kita gak bisa bahasa Inggris. Stand up and numb tonight, I love a pain to be free.
3: Bukisin.
0: Free.
3: Bukisin.
0: Wah. Ayo mas.
2: Apa?
0: I love me. All of you.
2: Ini
0: ya, mana gue tahu.
3: Jadi ya mas.
0: Ya adalah sambil nyari liriknya. Di sini.
1: Drawing me and you kicking me out.
0: Kenapa?

0: Biru sama. Biru.
1: Iya.
0: Loh iya, sorry.
1: Gue mau tahu pas.
2: Dari laki-laki datang.
0: Gak kena lu. Kemarin setan teko.

0: kentang dia. Tapi kamu kekasih dari bintang, akhirnya tembus kentang.
1: Oh, kentangku. Kekasih dan
0: bintang.
1: Jadinya
0: kentang.
1: Nah, seperti itu. Berarti ada dua, Mas, ada kekasih, ada bintang di situ. Bodoh amat. Kan seperti dirimu, oh, kentangku. Astagfirullah. Yo, it's the best in underground, overground, all around, up and down. If you want. Bodoh amat. Nyanyi, Mas. Sama ini, pite. Sama ini. Isi apa? Astol. Oh iya, di Saudi ya.
0: Balik nih, balik nih. Aku karu.
1: Lu double. Ayo, awasin tangkur.

0: sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Kastor.
1: Oleskan sedikit kastor, maka sangat kuat dan daya gunanya.
2: Oh,

0: Kata RJL lah, RJ-nya enggak bisa TO. Kalian mau bikin GS? Mau, Bro.
1: Terserah Anda.
0: Saya enggak mau.
1: Ya udah.
0: Ya udah. Jadi bang
1: kentukan.
2: Jadi
0: kentukan semuanya, Bang.
2: Kita stay di sini.

0: Om Kenin bilang parodinya Go Station. Kita udah ngomongin ya tadi ya.
1: Kasih ide Om.
0: Kita udah ngomongin tadi Om.
1: Tapi nggak nemu idenya.
0: Oh, kalau guestnya nggak ada, kita bikin parodinya aja. Hantunya dijadikan lucu-lucu, tapi nggak ada ide. Lihat wajah Ipang, lucunya buyar.

No, acerca nada con quién haré. Lánzate. Do, menang, ayo. Do, aku mana rek, wah. Oke. Karena dari tadi ini dengerin suara tiga cowok nggak penting ya, pendengarnya makin habis. Bodoh amat. Yang penting kami di sini memberikan yang terbaik buat para sobat inspiratif yang mau dengerin.

0: Ini
1: emang nih.
0: di bawah batu
2: Salah kritik.
1: Agus ingin jaring.
2: Oke. Emang kanak tunggali. Pekanti kripik.

0: Tai, tai, tai.
1: Ngawur ya. Terima kasih, terima kasih.
0: Loh, enak, lanjut. D minor. D minor.
2: D minor.
0: D minor.
1: Apa?
0: Ya setala.
2: Lali lirik.
0: Tapi gak ada keripik.

0: どう？
1: Buka lirik bro, biar gak salah.
0: Sakorte.
1: Yang penting kan liriknya, biar kita nanti kalau didengar, siapa tahu jangan pernah berubah. Didengerin ST12, kalau liriknya salah kan nanti dia marah. Jadi sekalian chordnya.

0: Suwini rek.
1: Oke, stay tune terus di Kota Batu Radio ya, bareng kita bertiga di sini dengerin live music spesial ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Boleh request asal
1: kalau bisa.
0: Kalau kami tahu lagunya. Suwini rek.
1: Ya, kami juga ucapkan selamat datang buat para tamu undangan. Silakan dinikmati hidangannya yang sudah tersedia.
0: Ada komentar, Mas? Sing ngamen gak mulai-mulai jaluk dikancingi lawang.
2: Selamat datang juga buat Selena.
0: Kasep, kasep.
2: Oh iya, sudah. Ya.
1: Siapnya kumat, Mas?
0: Di cancel. Nah, nunggu dia diam dulu. Wishy inside what you do. Nah,
1: oke.
0: Okay. Lama play.
1: Oke, okay, buat keluarga mempelai pria, silakan maju ke depan untuk

0: Kasih suara kecerekan, Ji.
1: Apa itu?
0: Bapak.
1: Kecerekan apa?
0: Kicir, kicir, kicir, gitu. Yang pakai beras biasanya.
1: Joko beras?
0: Ada.
1: Kano?
0: Loh. Sak kilo sang ngewu.
1: Kok beras sak kilo mau kecek, kecek?
0: Itu Trio Semprul kayaknya. Trio Lestiara, katanya Bapak. Kata Cece, Trio Semprul. Terus kita menentuin nama kita apa ini?
2: Bodoh amat.
0: Trio bodoh amat.
1: Kumat, Melia kumat, Melia. Melia kumat.
0: Kapok dia mui.
1: Ambil. Yuk, lagi. ST12.
0: Ono Semi nyanyi lagu ST12 dari Bapak. Semi-semi bokep.
1: Aku harus suara Semi.
0: Ya kok suara aku mana?
1: Ini Rina.
0: Hah?
1: Cara nyanyi.

0: saat
1: si lim tuh delok liriknya sih
0: emang nih
1: wis ngono sih apa
2: solo aja bro satu-satu siapin satu lagu Ipang siapin satu lagu saya akan nyanyi satu lagu
1: iya yeah.
2: Oke okay.

0: Saya kembalikan lagi ke RJC, silakan.
1: Ini nyopo mas? Bus, bus,
0: ada kodok, tekotek, tekot.

0: ada bapak gini
1: celuk bapak ya.
0: Dan juga
1: biasanya lo umur punya nyanyi celuk bapak menurut apa
0: ada mbak Ina.
1: Oke mereka falas rek malas malian aku. Nyanyi apa ki? Nyanyi apa?
0: Nyanyikan lagu ceng.
1: Oke, terlihat di channel Batu lagi ngomongin bukan ngomongin najis.
2: Ipang mata.
1: Ipang itu najis.
2: Najis mukolado.
1: Nah, pertanyaannya alkohol itu najis apa enggak?
2: Alkohol itu enggak najis kalau untuk obat.
1: Loh, bukan. Mas, bukan begitu. Alkohol haram karena memabukkan, bukan karena najis.
2: Yo ngerti.
1: Iya. Jadi alkohol itu najis apa enggak?
2: Enggak.
1: Kalau sampean tak siram alkohol terus sholat sah apa enggak?
2: Sah.
1: Insya Allah. Lo menang. Mantuk toh.
2: Singkat padat jelas.
1: Soalnya alkohol haram karena memabukkan. Enggak pernah dengar alkohol haram karena najis, ya?
2: Iya.
1: Seperti itu. Dan anjing itu haram karena najis. Haram karena najis, bukan karena memabukan. Enggak ada orang
2: najisnya enggak usah tepuk saya, Mas.
1: Enggak ada anjing itu buat orang mabuk ya. Karena anjing. Pertanyaannya, tapi bau dari alkohol itu bisa memabukan enggak?
2: Enggak.
1: Enggak. Iya, selama yang RG Chef dengar, alkohol haram karena memabukkan. Jadi kalau dipakai obat kan enggak mabuk ya. Jadi enggak haram kalau dipakai obat. Pertanyaannya, alkohol itu najis atau enggak? Menurut RG Chef, enggak tahu. Nanti salah. Gimana ya? Kok saya ditutupi ngono?
2: Ora cuk, tak kene iki ngene iki.
1: Mbok.
2: Lah kok pasang ngene?
0: Apa iku? Ilir wits, ilir wits.

0: Loh, lah kok keliru gini?
1: Enggak.
2: Enggak, kamu yang salah.
1: Nadanya yang salah, Mas. Ayo. Tak bantu tak? Ya udah. Loh, emane.
2: Interpretasi.
1: Enggak apa-apa, Mas, cari aja kuncinya.

0: Aduh.
1: Gak terima request, gak terima request. Oh, tadi terima bilangnya ya?
0: Terima, Mas.
1: Kalau bisa.
0: Iya. Ribas. Apa?
1: Sebelah hati.
0: Sebelah hati.
1: Masih itu kok ya, aku ribas ya.

0: Cik, gue lagi gila,
1: Cik. Cik, bacain. Coki.
2: Request Christian Bau Kusta, The Way You Look At Me, Dedicated to Melia. Bodoh amat.
1: Udah tahu kan diputar atau enggak? Loh, silakan, Mas.

0: Bodoh amat.
1: Cepat kok cepat sekitar. Mas.
0: Aku. Lagunya gimana?
2: Lama sudah aku merasa kau tak pernah menyimpan cinta pada diriku. Beri hatiku ini.

0: dari WC buat Melia.
1: Apa eh?
0: Iku mang.
1: Cinta tak ada lagi. Emani.
0: Sebelah hati. Request dari Melia. Dari.
1: Enggak, aku secuil tak kok.
0: Emani. Lagi ngomongin apa ini di channel ya? Capek bro. Lagu-lagu ya.
1: Ajar.
0: Yaudah, kita kembali ke lagu-lagu biasanya ya. Kita udah capek. Balik lagi. Tuh, jam 10 bro. Lagunya apa kalau jam segini bro?
1: Indo only aja.
0: Indo, oke. Oh jangan Indo, lagi campur.
1: Ini banget gak ada dia.
2: Oh, memori.
0: Ngenyek.
1: Didi. Misal cover mulai akhir.
0: Oh, aku pengen nyetel ini mas. Wadah.
3: www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
1: Hey,

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: nyusahin diriku.
1: Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program baru di inspiradio.id, di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagi informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemampuan yang dimiliki manusia memang tidak tercipta hanya dari keturunan, namun dari beberapa pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki manusia tentu saja dapat berpengaruh kepada kemampuan yang dimiliki menjadi semakin lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang dilalui oleh manusia juga berpengaruh kepada kualitas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dengan segala usahanya mampu menghasilkan sebuah prestasi. Namun, dengan segala prestasi yang dimiliki oleh manusia, terdapat berbagai perasaan di dalamnya. Kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh manusia menjadi sebuah tolak ukur. Prestasi yang diraih sangat berharga. Namun, dalam berbagai kondisi, manusia malah tidak menyadari bahwa prestasi yang diraihnya membuat dirinya tidak berjaya. Lantas, apakah semua prestasi yang diraih hanya sebuah kebetulan semata? Ataukah semua prestasi hanyalah campur tangan keberuntungan tanpa adanya bantuan dari kemampuan diri sendiri? Lalu, bagaimanakah presisi antara prestasi dan keberuntungan mengambil tempat dalam hidup manusia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC yang baru, dan inilah Mental Mantul.

Halo, kembali lagi bersama saya RJ Baru. Suaranya jelas nggak sih? Oke. Kembali lagi bersama saya RJ Baru di Mental Mantul yang hari ini akan membahas tentang semua kesehatan mental yang up to date dan lagi ngetren baru-baru ini begitu. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kepada kalian kalau kalian mau request, mau curhat, mau konsultasi, atau berbagi informasi bisa langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id begitu. Semua request, semua apa namanya, semua request, semua keluh kesah, semua curhatan akan saya bacakan di sana. Dan kalau mungkin kalian apa namanya malu untuk nanya, bisa langsung japri saya dan kontak saya ada di grup inspiradio.id begitu. Dan tema kita hari ini sekarang adalah tentang impostor syndrome. Nah, kalau kalian nih yang baru dengar kata impostor, ya buat kalian yang kaum milenial yang baru dengar kata impostor mungkin langsung terngiang-ngiang atau langsung teringat dengan game Among Us gitu. Karena game Among Us ini sedang ngetren beberapa bulan kemarin. Dan salah satu kata yang mudah diingat adalah impostor, seperti itu. Nah, apakah impostor syndrome dan impostor dengan game Among Us ini ada kaitannya atau tidak, kita akan bahas selanjutnya di Mental Mantul begitu. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa tema ini, kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang ada yang merequest begitu. Jadi ada beberapa pendengar merequest untuk membahas tentang impostor syndrome ini gitu. Memang tidak apa ya, requestnya tidak langsung ke grup inspirasi, tapi dia requestnya langsung ke chat pribadi. Jadi dia nggak mau disebutkan namanya karena dia takut malu atau takut identitasnya ketahuan begitu ya. Jadi dia langsung japri saya untuk membahas tentang impostor ini gitu. Dan saya juga kaget karena memang impostor ini kemudian tiba-tiba naik menjadi sebuah pembahasan di kesehatan mental seperti itu, karena beberapa belakangan hari ini kita disibukkan dengan berbagai peristiwa yang ada di Indonesia begitu. Ya, mulai dari peristiwa yang kontroversial sampai peristiwa yang mengkhawatirkan, semua ada di Indonesia. Dan tiba-tiba ada hype drama Korea yang lagi hype ini kemudian mengangkat masalah tentang impostor syndrome seperti ini. Karena impostor syndrome sendiri juga gak terlalu lama ditemukan, jadi bisa dikatakan masih baru sindromnya ini, baru ditemukan oleh beberapa ilmuwan di luar sana ya begitu. Nah, tema ini diangkat karena memang awalnya dari drama Korea begitu. Kemarin sempat hype atau sempat trending drama Korea Startup namanya. Judulnya ya Startup. Saya belum melihat dramanya atau menonton dramanya begitu, karena panjang, ada 16 episode atau enggak beberapa episode begitu, dan saya baru tahu sekarang begitu. Karena saya juga bukan penggemar drama Korea, tapi saya tahu tentang drama-drama Korea yang selain ini, karena ini termasuk drama Korea yang baru seperti itu. Nah, di dalam drakor ini ada sebuah peristiwa di mana yang dinamakan impostor syndrome. Jadi
karakter, bukan karakter apa ya, karakter utama apa ya. Jadi Dalmi, Dalmi ki sapa ya? Jadi Dalmi, orang yang berperan, yang bermain di dalam drama Korea itu, iku merasakan apa ya, mengetahui bahwa dia dibohongi oleh pria yang disukainya, yang bernama Nam Dosan, dan kemudian Nam Dosan dan mentornya di Sanbok, Han Jin Pyong, marah, kesal dan sedih, itu yang dirasakan Dalmi. Dalmi juga merasakan itu ketika rahasia besar dua pria itu terbongkar. Dua pria itu Nam Dosan dan Han Jin Pyong. Itu reaksi normal karena memang dibohongi ya, dia marah, kesal dan sedih. Nah, namun apa yang terjadi pada Dalmi sedikit berbeda. Dia berusaha bersikap profesional, namun di sisi lain dia juga mengalami masalah psikologis lainnya di mana dia merasa semua pencapaian diri dan kepercayaan dirinya adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Kondisi psikologis ini disebut dengan impostor syndrome atau sindrom penyemu atau sindrom penipu. Nah, kaitannya dengan game Among Us. Kenapa kok game Among Us itu disebut impostor? Sebenarnya impostor itu adalah artinya penyemu atau penipu. Makanya di game Among Us, semua yang menjadi impostor itu penipu. Dia harus menipu teman-temannya bahwa dia yang membunuh korban. Seperti itu. Jadi disitulah kata impostor disematkan. Kalau di game ya. Nah, kalau di drama Korea, itu itulah kejadian yang dialami oleh Dalmi. Dan apa sebenarnya impostor syndrome seperti yang dialami oleh Seol Dalmi dan juga banyak orang lainnya ya. Perasaan ini, perasaan impostor syndrome ini dikenal sebagai sindrom penipu atau yang sering disebut para psikolog sebagai fenomena penipu. Diperkirakan 70% orang mengalami perasaan penipu ini di beberapa titik dalam hidup mereka. Menurut sebuah artikel ulasan yang diterbitkan dalam International Journal of Behavioral Science, sindrom penipu mempengaruhi semua jenis orang dari semua bagian kehidupan, wanita, pria, mahasiswa kedokteran, manajer pemasaran, aktor, dan eksekutif. Ketika mengalami sindrom ini, Anda akan merasa semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, termasuk keberhasilan yang dicapai, hanyalah sebuah keberuntungan semata, bukan karena bakat atau kualifikasi pribadi. Gitu. Jadi mungkin kalian pernah, entahlah, menang door prize, atau masuk ke ranking 1, atau masuk ke sebuah lembaga, atau masuk ke sebuah universitas, atau masuk ke sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan, kemudian kalian bisa masuk karena kemampuan kalian dan pengalaman kalian, begitu ya. Nah, tapi kalian ini merasa bahwa aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Aku juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru di dalam lembaga atau sebuah pekerjaan itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa dan kita merasa bahwa aku masuk ke sini karena keberuntungan. Jadi kalau aku dikasih tugas yang beneran tugasnya, itu aku nggak bisa. Jadi aku kayak sebagai penipu seperti itu. Sebagai sebuah penipu yang masuk ke sebuah lembaga itu tadi, begitu. Jadi misalkan saya tes begitu ya, tes ke masuk ke PNS seperti itu. Kemudian saya masuk ke PNS tapi bagian hukum, bagian hakim seperti itu. Terus kemudian saya dites, aku jawab ngawur, saya jawab seperlunya aja begitu.
Saya jawab seperlunya aja begitu. Kemudian saya lulus. Mungkin bukan apa namanya, tiba-tiba saya lulus seperti itu. Terus saya merasa bahwa loh, saya jawabnya ngawur. Ini berarti keberuntungan yang saya miliki. Sebenarnya pengalaman dan kemampuan kalian juga ikut andil dalam situ begitu. Terus kemudian saya masuk ke dalam lembaga PNS seperti yang saya daftar tadi, seperti di hukum begitu. Tapi saya nggak punya kemampuan seperti itu. Saya cuma coba-coba doang, terus kemudian masuk gitu ya. Nah, ketika saya masuk, terus kemudian dihadapkan oleh tugas yang memang benar-benar sesuai dengan hukum, sesuai dengan jobdesknya masing-masing, saya merasa bahwa saya nggak punya kemampuan begitu. Dan saya merasa bahwa saya sebagai penipu karena masuk di sebuah lembaga hukum di pegawai negeri sipil begitu. Itu contohnya. Dan imposter syndrome ini pertama kali diidentifikasi oleh psikolog Pauline Rose Clint dari Susan's dan Susan Imes pada 1978. Dalam makalah penelitiannya, mereka memiliki teori bahwa perempuan lebih beresiko terkena sindrom ini. Namun dalam perkembangannya, masalah psikologis ini juga dialami oleh pria. Gitu. Saat ini, imposter syndrome dapat terjadi pada siapa saja yang tidak mampu menginternalisasi dan mengaku keberhasilan dan kesuksesan yang didapatkannya, kata psikolog Audrey Ervin. Mengapa orang bisa mengalami sindrom ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti mengapa hal ini terjadi begitu ya. Beberapa ahli memang percaya itu ada hubungannya dengan ciri-ciri kepribadian, seperti kecemasan atau neurotisme, sementara yang lain berfokus pada keluarga atau penyebab perilaku begitu. Terkadang kenangan masa kecil seperti perasaan bahwa nilai Anda tidak pernah cukup baik untuk orang tua, atau bahwa saudara Anda lebih unggul dari Anda dalam bidang tertentu, dapat meninggalkan pengaruh yang bertahan lama. Orang sering menginternalisasi ide-ide ini bahwa untuk dicintai atau disayangi, saya perlu meraihnya begitu. Karena ada batasan-batasan yang memang dibikin sendiri oleh tatanan kehidupan manusia, tatanan kehidupan bermasyarakat begitu. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita harus menggapai sesuatu begitu. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak berusaha untuk menggapai sesuatu tapi kita mendapatkannya, nah hal-hal yang seperti itulah yang biasa disebut sindrom impostor seperti itu. Saya merasa saya enggak ngerai, saya merasa saya enggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba dapat. Terus kemudian kalau saya dapat, saya merasa ada tanggung jawab di sana. Nah, padahal saya tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai hak di sana. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini penipu di dalam meraih sesuatu yang saya dapatkan barusan seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri impostor syndrome seperti yang dikatakan Seo Dalmi dalam Startup, dalam dramanya di Korea Selatan begitu. Ada beberapa gejala yang muncul dan bisa menjadi pertanda Anda mengalami impostor syndrome. Mengutip Very Well Mind, ada beberapa gejalanya. Yang pertama, meragukan diri sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kompetensi dan keterampilan Anda secara realistis. Mengaitkan kesuksesan Anda dengan faktor eksternal, tak menghargai kinerja Anda. Ketakutan bahwa Anda tidak akan memenuhi harapan, terlalu berprestasi, sabotase kesuksesan Anda sendiri, menetapkan tujuan yang sangat menantang, dan merasa kecewa saat Anda gagal. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari impostor syndrome. Gitu. Dan impostor syndrome ini juga dimiliki oleh atau pernah dirasakan oleh semua orang begitu ya.
Dan impostor syndrome ini itu sebenarnya masih belum menjadi sesuatu yang sampai mengarah ke gangguan kesehatan mental seperti itu, karena masih belum ada simptom-simptom yang mengarah ke sana, yang mengindikasikan bahwa jika dosisnya sangat tinggi atau repetisinya sangat tinggi, maka akan merubah kesehatan mental itu sendiri. Masih belum ada deh. Jadi imposter syndrome ini sama kayak dejavu atau sama kayak gejala-gejala sindrom yang lain yang pernah dirasakan oleh manusia gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian pernah mengalami imposter syndrome ini, karena memang imposter syndrome ini imposter syndrome ini bisa menyerang siapapun, mau orang itu kena gangguan kesehatan mental atau enggak, seperti itu. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang imposter syndrome ini. Namun, enggak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian buat kalau kalian ingin request, kalian ingin curhat, kalian ingin berbagi informasi, atau kalian ingin konsultasi, langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama, dan jangan lupa untuk tetap dengerin inspiradio.id. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang impostor syndrome lebih lanjut. Tapi sebelum itu, saya akan menyajikan satu lagu untuk kalian semua, oke? Satu lagu dari saya untuk menemani malam ini. Enaknya lagu apa ya? Lagi pilih-pilih lagu agar sesuai dengan temanya imposter syndrome. Tapi saya tidak punya lagu-lagu tentang penipu. Apa ya? Oke lah. Satu lagu random dari saya buat kalian dengarkan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mental Mantul, karena pembahasan tentang imposter syndrome akan lebih luas lagi, akan lebih jauh lagi, oke? Satu lagu dari saya. Selamat mendengarkan.

Balik lagi bersama saya. Okay. Kita tetap membahas tentang impostor syndrome. Okay. Setelah satu lagu tadi Aduh, sorry ya. Nyambung kayak ini? Nyambung. Nyambung gak sih? Cek, cek. Hello, cek, okay, nyambung. Okay, setelah satu lagu tadi kita akan bahas tentang impostor lebih jauh lagi, begitu. Nah, kalau kalian pernah melihat film Black Swan, ya, atau kalian pernah kenal dengan Natalie Portman. Nah, dia itu pernah berpidato di depan mahasiswa di Universitas Harvard, begitu ya, ketika dia meraih gelar sarjana psikologinya dulu, saat kuliah dulu. Dia ngomong gini, bahkan 12 tahun setelah lulus, saya tetap merasa tidak percaya bahwa diri saya layak. Saya harus mengingatkan diri saya sekarang, kamu di sini karena suatu alasan. Hari ini saya merasa sama seperti saat saya masuk Harvard pada 1999. Saya merasa seperti ada kesalahan bahwa saya tidak cukup pintar untuk ada di sini. Dan setiap saya membuka mulut, saya mesti membuktikan bahwa saya bukan sekedar artis bodoh. Begitu. Dan saat berkuliah dulu, Portman mengaku kerap merasa terintimidasi oleh keberadaan banyak temannya yang dia rasa begitu pandai. Ia melewati tahun-tahun pertama di kampus mencoba membuktikan kepada orang lain dan dirinya bahwa ia serius mengambil studi di Harvard dengan cara mengambil kelas-kelas yang sulit saja, begitu. Jadi, merasa rendah diri, merasa bahwa ini cuma keberuntungan, bukan hanya rendah diri ya. Jadi, berbeda dengan rendah diri itu dia nggak mau dianggap. Dia tahu bahwa seperti itu. Jadi dia mengerti bahwa rendah diri ini dapat membuat rasa minder begitu. Tapi kalau impostor syndrome, dia itu merasa bahwa dia penipu. Dia merasa bahwa dia ini enggak pantas ada di situ, bahwa dia merasa bahwa dia ini bukan jalan saya, ini bukan passion saya, begitu. Dan tidak hanya Portman yang pernah melakukan kemampuannya sendiri, diwartakan. Sederet pesohor lainnya pun pernah mengalami hal serupa. Padma Lakshmi, pembawa acara salah satu juri Top Chef, misalnya, sempat menyatakan bahwa pada musim pertama Top Chef, saya menderita impostor syndrome. Saya merasa tidak memiliki pengalaman memasak di restoran. Saya pikir saya hanya akan menjadi pembawa acara yang baik saja pada suatu waktu. Bahkan mungkin ia tidak menyadarinya, Eric Rippert, penulis dan koki asal Perancis, mengatakan kepada koki lain, tidak, Padma, punya cita rasa begitu sensitif. Maksudnya Padma ini punya cita rasa yang begitu sensitif. Sepertinya salah satu orang dengan cita rasa paling sensitif yang pernah saya temui. Saya terus mengenang kata-kata ini. Setiap kali saya merasa tidak percaya diri atau tak merasa cukup, yang notabene seringkali saya alami di tempat syuting, yang mesti saya lakukan adalah mengandalkan apa yang saya tahu, alih-alih yang tidak saya pahami. Begitu. Saat memenangi Oscar berkat perannya di film Accused, Jodie Foster pun mengaku mengalami hal senada dengan Portman dan Lakshmi. Saya pikir kemenangan saya adalah suatu kebetulan yang menguntungkan, sama seperti saat saya masuk kampus Yale. Saya pikir semua orang akan menyadari kesalahan ini, dan mereka mengambil kembali piara Oscar yang saya terima, ungkapnya kepada wartawan 16 Minutes pada Desember 1999. Nah, saya harus ingatkan lagi, kita harus mengenal tentang impostor syndrome, begitu. Dan dalam situs Psikologi Today, Susan
Wei Cheng's PhD, Behavioral of Psychologist, penulis dan konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kondisi ini setelah imposter syndrome pertama kali dituliskan oleh psikolog klinis Dr. Pauline R. Clance dan Susan Imes pada 1978, yang tadi sudah saya beritahukan bahwa hal ini merujuk kepada kondisi yang dialami orang-orang berprestasi yang tidak mampu menginternalisasi pencapaiannya. Ketakutan akan dianggap sebagai penipu juga terus-menerus dialami oleh orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang mereka terima dipandang sebagai suatu keberuntungan atau hal yang terjadi pada saat yang baik saja. Tidak jarang, mereka merasa bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari menipu orang sekitarnya, sehingga mereka dianggap lebih pintar dan kompeten daripada sebenarnya mereka pikir. Begitu. Kita memang pernah berada di keadaan yang memaksa kita berada di puncak, entah itu di puncak ketenaran, entah itu di puncak suatu lembaga, entah itu di puncak suatu organisasi, begitu ada. Ketika kita berada di sana, kita merasa bahwa kita tidak kompeten untuk melakukan apa-apa. Itu bukan berbeda dengan rendah hati yang dimana dia tidak mau, atau yang dimana rendah hati ini dia tidak menginginkan hal ini terjadi, begitu. Dia tidak menginginkan bahwa dia dilulukan. Tapi kalau imposter syndrome, dia merasakan bahwa dia menipu. Dia merasakan bahwa ini itu cuma kebetulan kalau saya berada di atas ini. Kebetulan kalau saya berada dalam keadaan seperti ini. Karena ketika saya berada dalam keadaan seperti ini, saya tidak merasakan bahwa saya ini kompeten untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya cuma kebetulan didorong oleh sebuah keinginan atau didorong oleh sebuah keberuntungan, begitu. Dan sejumlah psikolog mengatakan bahwa impostor sindrom jamak ditemukan dalam diri perempuan-perempuan yang mencetak prestasi tinggi atau para siswa dengan rapor gemilang. Penggagas The Leading Ladies Company, Amanda Brown, menyatakan hal yang berbeda dengan anggapan ini. Saat menjelaskan tentang impostor sindrom kepada Manchester Evening News, ia mengatakan sama seperti perempuan, laki-laki pun banyak mengalami impostor sindrom. Perkaranya, sebagian orang tidak mengenali istilah khusus terkait gejala yang mereka alami. Selain itu, menganggapan bahwa perempuan lebih potensial mengalami ini muncul karena mereka lebih mungkin mendiskusikan perasaan mereka kepada teman dan keluarga dibanding laki-laki, gitu. Karena tidak hanya logika yang bermain di situ, tapi perasaan juga untuk menganggap bahwa diri kita ini tidak berkompeten untuk masuk ke dalam suatu prestasi tertentu seperti itu ya. Nah, imposter syndrome mengakibatkan orang-orang bekerja lebih keras untuk mencegah orang mendapati mereka tengah menipu. Semakin banyak prestasi yang dikumpulkan, semakin menanjak kebutuhan untuk diterima dan diakui yang muncul dalam diri pada penderita imposter syndrome. Tidak hanya itu, mereka juga terobsesi pada gagasan bahwa mereka akan membuat kesalahan, mendapat umpan balik negatif, hingga kemudian mencicipi kegagalan. Perasaan takut mencoba hal baru juga hal yang lumrah ditemukan dalam diri orang-orang dengan impostor syndrome. Selain itu, menurut Brown, impostor syndrome juga kerap dihubungkan dengan kecenderungan perfeksionis sebagian orang. Begitu. Ketika pikiran-pikiran negatif yang dialami penderita impostor syndrome menghantui, mereka akan menghabiskan waktu dan energi untuk merundung diri sendiri dan pada akhirnya menciptakan penilaian diri rendah, jabar Brown. Jika impostor syndrome dibiarkan berkembang, potensi gangguan psikologis lebih parah dapat terjadi, begitu. Kecemasan, stres, bahkan depresi. Lagi-lagi ya, ujungnya kecemasan, stres, sampai depresi. Begitu. Brown juga menambahkan timbulnya impostor syndrome dipicu oleh banyak faktor, pengalaman masa kecil,
bos yang buruk dan sejumlah pengalaman hidup lain adalah sebagian di antaranya begitu. Dan apa ya, kalau kalian pernah mengalami bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin membanggakan begitu, terus kemudian ada orang yang mengajak bahwa oh itu cuma keberuntungan, ah itu cuma apa ya, itu cuma aja mumpung doang, ah itu cuman ya cuman begituan doang, kamu paling nipu begitu. Hal-hal yang seperti itulah yang membuat impostor syndrome akan muncul dalam waktu dekat ketika dia dewasa atau ketika dia mengalami prestasi yang sama seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasi impostor syndrome ini? Sejumlah strategi bisa dijajal oleh orang-orang yang merasa dirinya mengalami impostor syndrome. Ya, jadi ya memang ini nggak pasti ya, atau memang ini tidak paten seperti itu, karena berbagai kehidupan manusia yang berbeda, mungkin berbeda juga cara penanganannya begitu. Tapi ini bisa menjadi referensi yang bisa kalian bisa kalian coba seperti itu. American Psychological Association ya, saya ngutip dari situs American Psychological Association. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah menceritakan pengalaman ini kepada orang-orang yang dianggap kredibel. Siswa kepada mentor misalnya. Saat menyadari bahwa kondisi yang dialaminya normal dan secara bersamaan irasional, mereka dapat mencoba strategi berikutnya, yakni berbalik dan mengenali baik-baik kepakarannya. Mencari bantuan dari orang-orang yang lebih pengalaman saja nggak cukup. Terkadang bekerja dengan orang-orang yang kemampuannya masih berada di bawah penderita impostor syndrome bisa membantu mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang mereka kuasai betul. Melihat kembali catatan perjalanan sebelum mencapai kesuksesan atau memperoleh sebegitu banyak pengetahuan dan pengalaman juga bisa menjadi dorong internal untuk mengatasi impostor syndrome begitu. Memang agak sulit dimengerti untuk impostor syndrome ini karena mungkin beberapa dari kalian sudah lupa pernah mengalami kejadian impostor syndrome, atau beberapa dari kalian yang tidak pernah mengalami impostor syndrome karena memang impostor syndrome ini sangat dekat hubungannya dengan rendah hati, sangat dekat hubungannya dengan minder seperti itu. Karena dengan adanya impostor syndrome, kalian merasakan bahwa kalian ini merasa kalau kalian tidak berada di jalur yang pas seperti itu, di jalur yang seharusnya seperti itu. Dan setiap kali impostor syndrome menyerang, ingat kembali hal-hal yang orang katakan tentang kesuksesan yang telah diraih seperti yang dilakukan Laksmi. Yakinkan diri bahwa pencapaian-pencapaian yang ada bukanlah berkat menipu orang sekitar. Kalaupun saat ini atau pada masa depan kegagalan menghampiri, orang-orang yang merasa impostor syndrome patut mengingat bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna begitu. Jadi kalau kalian dapat prestasi atau kalian dapat sesuatu yang membanggakan, tenang aja. Kalian dikit atau banyak, kemampuan, pengalaman, dan keberuntungan kalian itu semuanya bekerja menjadi satu untuk kalian mendapatkan prestasi tersebut, untuk kalian mendapatkan keinginan tersebut gitu. Dan Susan A. Imes menyarankan orang-orang dengan impostor syndrome untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kesuksesan dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, alih-alih menghabiskan 10 jam mengerjakan tugas, mereka bisa memotong 2 jam dari berfokus pada hal yang sama. Semakin lama orang menghadapi pekerjaan, makin berkembang kecenderungan perfeksionis dan pikiran-pikiran takhayul semacam pekerjaan saya belum cukup sempurna dan mesti diperbaiki lagi. Cara lainnya, sodorkan draft pekerjaan yang sedang ditangani kepada teman untuk dikomentari.
ini akan menghindari potensi justifikasi pemikiran negatif yang membancah di kepala para penderita impostor syndrome. Yang intinya adalah kalian harus ngomong, kalian harus cari bantuan keluar. Karena kalau kalian menyelesaikannya sendiri dari dalam, bisa, mungkin bisa menjadi solusi seperti itu. Tapi itu bisa jadi bumerang buat kalian, dan kalian bisa menjadi lebih depresi karena tidak menemukan jawabannya dalam diri kalian, dan kalian mungkin harus pergi keluar untuk mencari bantuan orang lain, kepada teman okay, kepada teman, kepada siapapun yang ada atau yang dekat dengan kalian begitu. Dan berhubung kalian sedang menonton, kok menonton sih, kalian sedang mendengarkan Mental Mantul, kalian bisa langsung curhatkan apa saja, atau kalian bisa langsung konsultasikan apa saja, yang walaupun bukan impostor syndrome, atau walaupun bukan impostor yang berada di Among Us, it's okay, kalian bisa langsung konsultasikan kepada saya di sosial medianya inspiradio.id begitu. Karena banyak banget anak-anak yang sebenarnya pengen konsultasi ke seseorang seperti itu ya, karena konsultasi ke seseorang memang butuh waktu untuk mengenal lebih dalam begitu, karena nggak mudah untuk konsultasi kepada seorang. Saya ngerti itu, makanya saya selalu hadir di setiap Selasa untuk menemani kalian untuk menemani kalian bahwa kalian juga harus bisa kenal saya lebih dekat dan bisa untuk meluapkan semua apa yang ingin kalian konsultasikan seperti itu. Gak perlu takut atau gak perlu rahasianya bocor, karena memang di dalam kaidah kesehatan mental itu tidak boleh mengharuskan orang untuk menguak aibnya begitu. Yang artinya adalah kalau kalian misalkan punya sesuatu yang ingin dikonsultasikan atau dicurhatkan, kalian bisa merubah nama kalian, kalian bisa menyembunyikan nama kalian, dan it's safe with me. Gitu. Rahasiamu akan aman sama saya begitu. Dan sebenarnya impostor syndrome atau gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang lain, itu sebenarnya bukan aib yang harus ditutupi begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang memang harus dibicarakan kepada seseorang yang terdekat begitu, karena memang masalah kesehatan mental ini adalah masalah yang serius seperti itu. Salah satunya juga impostor syndrome begitu. Dan buat kalian-kalian juga yang ingin yang ingin mendengarkan Inspiradio yang kontennya bukan Mental Mantul, mungkin konten yang lain di Inspiradio, ada banyak sekali konten yang lain yang memang bagus seperti itu. Dan kalian misalnya, oh udahlah gak usah Mental Mantul, yang lain aja, ada semua di inspiradio.id. makanya kalian kalau mendengarkan inspiradio.id, kalian ajak teman, keluarga, sahabat, semuanya untuk mendengarkan inspiradio.id itu. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media inspiradio.id begitu. Wah, ini udah pas banget buat penutupan. Eh, belum selesai. Oke, kita kembali lagi. Merefleksikan pengalamannya sebagai salah satu penderita impostor syndrome, Portman berkata, kadang ketidakpercayaan diri dan perasaan kurang berpengalaman mengarahkan kamu untuk mengamini ekspektasi, standar, atau nilai orang-orang lain. Namun kamu perlu mengendalikan perasaan tersebut agar bisa mengukir sendiri jalanmu, jalan yang bebas dari beban, mengetahui bagaimana sesuatu seharusnya menjadi jalan yang mendefinisikan sendiri atas dasar alasan-alasan tertentu.
Prestasi akan tampak indah saat kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu untuk memperolehnya, dan bila kamu tidak mengetahuinya, prestasi bisa jadi jebakan mengerikan. Begitu. Kak, aku nggak pernah dapat prestasi nih. Apakah aku bisa mengalami impostor syndrome? Ya bisa dong. Bisa. Semuanya bisa. Setiap kejadian, setiap sesuatu yang kalian capai, itu impostor syndrome bisa menghantui seperti itu. Kembali lagi kepada gejala sindrom impostor. Gejala-gejala yang dialami oleh sindrom impostor ini, impostor sindrom ini, yang merasa sebagai seorang penipu dan takut dirinya akan ketahuan, begitu ya. Aduh, ini banyak banget notifikasi. Oke. Sulit menginternalisasi kesuksesan diri sendiri dan ragu pada kemampuan sendiri. Nah, jika dibiarkan, gejala-gejala dari sindrom ini tentu dapat mengganggu performa si penderita dalam kehidupan nyatanya. Misalnya dalam dunia kerja, ia mungkin akan merasa khawatir performanya tidak bisa memenuhi ekspektasi rekan juga atasan. Rasa khawatir yang seperti ini juga menyebabkan seorang berhenti melakukan hal-hal yang lebih menantang karena mereka takut melakukan kesalahan. Begitu. Dengan begitu, mereka akan mandek di tingkat itu-itu saja karena hanya mengerjakan sesuatu yang standar. Begitu. Dan kalau misalkan ini sebagai klasifikasi gangguan mental, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mental, karena agak jauh ya menuju ke arah depresi atau menuju ke arah kecemasan seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa impostor syndrome ini menuju ke arah depresi dan gangguan kecemasan seperti itu, karena apapun, kejadian apapun atau pengalaman apapun yang dimiliki manusia, jika mengarahnya kepada kecemasan dan gangguan kesehatan mental, itu bisa menjadi sebuah penyakit tertentu seperti itu. Karena ini masih sindrom, masih simptom, masih sebuah gejala, di mana gejala-gejala ini bisa diklasifikasikan sebagai sebuah apa ya, simptom baru, sebuah penyakit yang baru dengan beberapa ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Dosen Fakultas Psikologi UGM menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya sindrom impostor. Salah satunya adalah pola asuh keluarga yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual dan tidak mengajarkan makna kesuksesan. Dan tidak mengajarkan makna kesuksesan dan juga kegagalan begitu. Akan ada perbandingan antar anak atau saudara dan ini menjadi bibit mengembangkan impostor syndrome, di mana anak merasa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik begitu. Hal lain juga bisa memicu sindrom ini adalah adanya tuntutan dari masyarakat terkait kesuksesan. Untuk mencegah mengalami sindrom ini, Nuning selaku dosen Universitas Universitas Gajah Mada, Fakultas Psikologi, menyebutkan beberapa kiat kunci. Kuncinya terletak pada upaya menumbuh kembangkan pemahaman atas diri sendiri. Jika kesempurnaan bukan hal yang utama, yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Selain itu, penting juga untuk bisa mengenali dan menghargai kemampuan diri sendiri. Selain itu,
berani menceritakan perasaan dan keraguan yang dialami pada orang yang tepat dan bisa dipercaya. Jika diperlukan, seseorang dengan sindrom imposter bisa mendatangi layanan psikologi dan untuk membantunya keluar dari masalah ini. Kuatnya pemikiran yang keliru, impostor sindrom memerlukan intervensi psikologis yang terstruktur, misalnya dengan terapi kognitif. Terapi kognitif behavioral untuk memperbaiki kekeliruan dalam berpikir dan merespon lingkungannya begitu. Oke, itulah tadi pembahasan tentang sindrom impostor. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami tentang impostor sindrom? Apakah kalian pernah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengalami impostor sindrom, ataukah kalian menjadi pelaku seseorang mengidap impostor sindrom? Begitu. Kalau kalian mau komentar, silakan komentar. Kalau kalian mau request, silakan request. Sekali lagi, request dan konsultasi bisa langsung dijawab. Bisa langsung saya jawab secara pribadi tanpa harus mengenalkan identitas kalian. Begitu. Dan sudah sampai di penghujung acara bahwa mental mantul hari ini sudah harus selesai. Minggu depan mental mantul akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, dengan pembahasan yang lebih menggugah psikologis kalian begitu. Dan jangan lupa, kalau kalian ingin request, kalau kalian ingin kirim salam, kalau kalian ingin berbagi informasi, kalau kalian ingin konsultasi, langsung aja di inspiradio.id. Dan kalau kalian pengen segala masalahnya, segala unek-uneknya dikeluarkan, bisa langsung komen di sosial medianya inspiradio.id. dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial medianya inspiradio.id dan selalu mendengarkan inspiradio.id dan ajak teman, keluarga, sahabat untuk mendengarkan inspiradio.id begitu. Oke, tetap semangat dan tetap menginspirasi karena kita sang inspirator itu. Oke, saya Menjayan dan selamat. Sorry, lagi cari lagu ini buat penutupannya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ian, minggu depan akan kembali lagi. Oke, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap riang, jangan lupa untuk tetap menjaga kebahagiaan agar mental Anda menjadi mental yang mantul begitu. Oke. Saya Ian. Assalamualaikum.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring.
1: Nah, di artikel ini, atau deskripsi ini, itu mereka membagi tiga durasi dan tiga kelompok bagi anak-anak yang diteliti. Durasinya cukup durasinya cukup mengejutkan bahwa ada tiga anak atau tiga kelompok anak yang dikelompokkan berdasarkan durasi ini menempati kelompoknya sendiri-sendiri. Yang pertama durasi yang pertama durasi ringan, durasi sedang, dan durasi berat atau lama. Di dalam durasi ringan ada beberapa anak yang masuk ke dalam durasi ringan dan kemudian diteliti lagi. Dilihat lagi apakah perubahan perilaku sosialnya. Ini digolongkan menjadi tiga begitu ya, dan hasilnya ternyata juga keluar tiga gitu, juga keluar tiga. Ada yang perubahan perilaku menjadi ringan, sedang, dan berat gitu. Nah, namun sebelum itu kita perlu tahu bahwa salah satu dampak positifnya adalah game, apalagi sekarang game-game menjamur tentang perlombaan ya. Sekarang udah ada perlombaannya, game e-sport dan lain-lain gitu. Itu adalah salah satu dampak positif dari game online yang sedang beredar. Nah, yang saya tekankan di sini adalah dampak negatifnya dari game Free Fire ini, diantaranya adalah mempengaruhi perilaku sosial anak yang kurang baik, karena anak-anak ini cenderung memiliki perilaku yang menirukan apa yang ada di dalam game tersebut gitu. Karena memang belakangan ini viral sujud Free Fire yang dimana kakinya ke atas gitu, yang menjadi sebuah keresahan masyarakat, yang menjadi sebuah perilaku yang membuat kita bertanya-tanya kenapa kok dilakukan pada saat beribadah begitu ya. Karena kalau melihat perkembangannya itu memang sesuai dengan perkembangan berpikir anak, dimana pada tahap anak yang kelas 5 atau di umur tertentu itu adalah memasuki tahap masa anak-anak akhir, yaitu anak akan belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak yang berada di dalam satu sekolah. Mereka akan menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain. Karena yang kita tahu bahwa anak itu akan meniru apa yang dia lihat gitu. Yang dimana yang ketika dia melihat itu dia ingin menirukan dan tidak pada tempatnya begitu. Karena permainan game online Free Fire ini tentunya memang memberikan dampak bagi penggunanya gitu ya. Dampak tersebut tentu saja bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif. Karena perilaku sosial dalam setiap kehidupan manusia mencerminkan akhlak individu tersebut. Perilaku sosial dapat dibentuk sejak masih kecil. Untuk itu peran orang tua dan pendukungnya harus memberikan contoh yang baik. Perilaku sosial bisa terbentuk oleh beberapa faktor, entah itu faktor internal atau faktor eksternal gitu. Karena kalau kita melihat sebuah bagannya atau sebuah teknisnya adalah game akan mempengaruhi perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini akan dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian outputnya akan bisa berdampak negatif dan berdampak positif gitu.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Yeah.
1: La mafia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
10: Cut, salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: melihat anak, melihat ibunya, Pak.
1: Kasih ketika hati, rasa dan jiwa, serta apa saja yang

0: mau dioperasi itu di pusat barang tidak diterima, mau dioper di Cipto di sana juga nggak diterima.
1: Kalau agak mudahnya. Obat.
0: Operasi bagi uang, saya uang bang dari mana pak?
1: Dengan jajan.
0: Permakan bisa gitu.
1: Kacamata saya pak. Aduh.
2: Nenek kalau diceritain mah sedih nih.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Inspiradio. Inspiradio.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kota yang enggak tahu banyak akan kota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: Dan tahap terdalam dari fase ini menghasilkan perubahan fisiologis yang nantinya akan membantu fungsi sistem kekebalan tubuh gitu. Karena memang tidur itu ada tahapannya gitu ya. Sama kayak mandi ada tahapannya gitu. Karena kalau mandi itu tahapan yang pertama harus buka baju dulu, sama kayak tidur. Tidur itu yang pertama harus merem. Kalau mandi enggak buka baju itu bukan mandi namanya, kloncum. Nah, kalau tidur itu harus menutup mata atau merem gitu. Step-stepnya gitu ya. Dan ada juga kata itu.

sorry. Oke. Setting lagu. Nah, udah beberapa pekan Mental Mantul tidak menemani kalian. Bentar. Mental Mantul tidak menemani kalian dalam beberapa pekan yang lalu karena memang ada beberapa yang harus diurus begitu. Sekarang Mental Mantul kembali dengan topik yang kelewatan dari minggu-minggu lalu. Karena ketika Mental Mantul libur, Mental Mantul melewatkan banyak hal-hal yang viral dalam pekan-pekan lalu gitu. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke tema, seperti biasa Mental Mantul akan membagikan, akan menginfokan kepada kalian semua, khususnya untuk para pendengar inspiradio.id. Karena inspiradio.id mempunyai banyak sekali konten-konten yang menarik yang dapat menemani kalian semua sepanjang kalian ada di rumah. Atau mungkin kalian dalam perjalanan kerja atau kemana, Inspiradio tetap akan menemani kalian dengan konten-kontennya. Maka dari itu, kalian semua harusnya kudu dan wajib untuk memfollow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi-informasi dan berita terkini yang akan dibagikan oleh admin Inspiradio gitu. Nah, sudah melewati beberapa pekan, gimana kabarnya para pendengar? Apakah masih stres? Apakah sudah bahagia ataukah makin sulit hidupnya? Karena baru-baru ini ramai dan gencar sekali aturan-aturan PPKM, dan tetap kita masih disibukkan dengan berita-berita coronavirus yang masih berkeliaran di Indonesia. Karena kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali berita-berita yang membuat kita

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.